0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Senses Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Tempro 2 sudah jam 7 pagi ini, saatnya aku Rianita harus kasih informasi seputar traffic dan juga cuaca. Perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 18 Juli 2026. Di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dengan suhu udara 10 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 31 hingga 100%, dengan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per hertz. Setelah informasi cuaca, kita beralih ke informasi lalu lintas, teman Pro2 ya. Di pagi hari ini terpantau jalan Insinyur Haji Soekarno atau UMER terpantau padat dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu kita bergeser lagi. Di Jalan Raya Kertajaya Indah, Surabaya, lalu lintas padat dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu ada di Jalan Raya Kertajaya Manyar dan juga Manyar, Kertoarjo, Surabaya ya, teman Pro2 terpantau sangat padat. Dengan kecepatan rata-ratanya 5 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu kita bergeser lagi ke wilayah Jalan Raya Sutorejo, Surabaya. Kecepatan rata-rata 8 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit ini terpantau juga sangat padat. Lalu di Boulevard Grand Islands di Surabaya dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit juga terpantau sangat padat. Lalu ada di Royal Residence Surabaya dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit terpantau padat juga. Lalu ada lagi di Jemur Wonosari Gang Lebar di Surabaya dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Buat kamu teman-teman Pro2 yang mungkin masih di jalan mau kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget langsung aja hubungi WA-nya Pro2 FM di 081908952.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Teman Pro 2 masih di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku masih melanjutkan informasi seputar GCFF ya, seputar kopi ya kan, ada teh. Nah, ini pasti minuman favorit kamu yang kamu seduh di pagi hari, apalagi minumnya tanpa gula ya kan. Ini cocok banget teman Pro 2 untuk membuat tubuh itu lebih sehat lagi ya, dengan minum kopi ataupun teh kesukaan kamu. Dan tentunya ya, karena banyak banget peminatnya kopi, peminatnya teh, dan juga minuman-minuman rempah-rempah lainnya ya. Bank Indonesia itu membuat berkolaborasi menciptakan GCFF, Java Coffee Flavors and Festival. Dan Bank Indonesia sendiri menargetkan penyelenggaraan ini tuh mampu melampaui capaian tahun sebelumnya, baik dari jumlah pengunjung maupun nilai transaksi bisnis. Rifki Ismail, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jatim, mengatakan GCFF tahun lalu festival tersebut berhasil menarik sekitar 130 ribu pengunjung dengan total transaksi mencapai 107 miliar selama 3 hari pelaksanaan. Keren ya. Dan moga aja tahun ini bisa melewati jumlah pengunjung ya maupun nilai transaksinya. Tentunya juga Rifki mengatakan optimisme tersebut itu didukung berbagai agenda bisnis matching dan bisnis coaching yang telah berlangsung sejak hari pertama kemarin ya, dan akan terus berlanjut selama 3 hari festival. Dan hari ini tuh hari kedua teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada apa aja sih GCFF ini, langsung aja merapat ke Balai Pemuda Surabaya teman Pro 2. Karena Rifki ini juga mengatakan proses bisnis matching masih berlangsung antara pelaku usaha nih dengan calon investor yang maupun pembeli dari dalam maupun luar negeri gitu. Dan selain membuka peluang transaksi dagang ya, BI itu juga terus memperkuat daya saing UMKM melalui program pembinaan yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan produksi, pengemasan, hingga akses pasar internasional. Dan di Jatim sendiri ya, BI itu membina sebanyak 376 UMKM, banyak banget teman Pro 2. Dan itu bergerak di sektor ketahanan pangan dan produk berorientasi ekspor. Ia pun juga bilang seluruh proses pendampingan itu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga mempertemukan pelaku usaha dengan mitra bisnis di luar negeri. Tentunya juga ya, perdagangan lintas negara ini juga diperkuat melalui implementasi Local Currency Transaction LCT yang telah dijalankan Indonesia dengan sejumlah negara, sehingga transaksi ekspor impor ini dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal dan lebih efisien gitu. Dan seperti kita ketahui bersama ya, GCFF 2026 ini digelar selama 3 hari mulai tanggal 17 kemarin hingga 19 Juli 2026. Dan dalam pelaksanaannya itu terdapat talk show, workshop, bazar, hingga lomba bertema kopi hingga rempah-rempah. Pokoknya yang penasaran langsung aja merapat ke Balai Pemuda teman Pro 2. Kalian bisa menikmati berbagai macam produk ya, dan juga talk show, workshop, bazar, hingga lomba yang bertema kopi hingga rempah-rempah. Jadi yang penasaran langsung aja ke Balai Pemuda gitu. Nanti aku Rinita bakal balik lagi kasih informasi seputar flashback ya. Jadi enggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

0: Freshback, flashback seru ala Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama aku Rianita ya. Dan gak kerasa banget udah setengah 8 pagi. Ini saatnya aku kasih info seputar flashback ya. Dan kalian pasti penasaran, sebenarnya hari ini tuh diperingati hari apa sih, ya kan? Banyak yang penasaran, tanggal 18 Juli tuh memperingati hari apa? Dan ternyata, di tanggal ini tuh terdapat beberapa momen penting yang diperingati secara global. Mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini ya, bukan sekedar menambah wawasan, tetapi juga jadi bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa itu. Hal ini tuh bisa banget ya jadi pengingat bagi semua untuk terus menghormati sejarah, menjaga kedamaian, serta meningkatkan kesadaran sosial. Nah, bagi yang penasaran, yang ingin tahu lebih dalam tentang apa aja hari peringatan di tanggal ini, makanya gak usah kemana-mana ya, tungguin. Dan buat kamu yang penasaran, tanggal ini tuh diperingati sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Hari ini tuh diperingati untuk mengenang hari kelahiran tokoh pejuang hak asasi manusia sekaligus mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. PBB pun secara resmi menetapkan Hari Internasional Nelson Mandela pada November 2009. Sementara peringatan pertamanya itu diselenggarakan pada 18 Juli 2010. Dan setiap tahunnya hari ini jadi momen untuk mengenang warisan perjuangan seorang tokoh yang pencapaiannya memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan dunia pada abad ke-20 dan membentuk nilai-nilai kemanusiaan di abad ke-21. Komitmen Mandela terhadap hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan tuh terus jadi sumber inspirasi bagi banyak orang di berbagai negara. Selain itu, hari ini juga ditetapkan sebagai Hari Balap Snowdon Internasional atau International Snowdon Race. Ini tuh ajang lomba lari teman Pro 2 yang menantang para pelari untuk menaklukkan puncak tertinggi di Wales. Ajang ini digelar setiap Sabtu ketiga bulan Juli tahun ini yang jatuh pada 18 Juli 2026. International Snowdon Race pertama kali digelar itu pada 19 Juli 1976 setelah seorang warga asli Lenbridge, Ken Jones, itu mengusulkan ide itu kepada komite karnaval desa. Dan pada penyelenggaraan perdana, sebanyak 86 pelari ambil bagian. Perlombaan dimenangkan oleh Dave Francis dan Bristol, Inggris, dengan catatan waktu 1 jam 12 menit 5 detik. Gitu teman Pro 2. Sementara itu, pelari wanita tercepat adalah Bridget Hoggy dari Wales yang menyelesaikan lintasan dalam waktu 1 jam 40 menit 15 detik. Selain hari ini tuh sebagai Hari Internasional Nelson Mandela sama Balap Snowdon Internasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Konstitusi Uruguay. Hari Konstitusi Uruguay itu diperingati setiap 18 Juli dan hari peringatan ini untuk mengenang pengesahan konstitusi pertama negara pada tahun 1830. Dokumen bersejarah ini tuh jadi landasan sistem pemerintahan Uruguay sekaligus menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Peringatan ini jadi momen untuk merefleksikan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengenal dalam sejarah ya perjuangan kemerdekaan Uruguay gitu. Uruguay ini juga menyatakan kemerdekaan dari Brasil pada 25 Agustus 1825. Namun kemerdekaannya baru diakui secara resmi pada 27 Agustus 1828 setelah ditandatangannya perjanjian Montevideo yang mengakhiri perang Kispletin yang berlangsung selama 3 tahun. Gitu teman Pro 2. Jadi hari ini tuh banyak banget peringatannya dan memang ini sangat penting ya. Dan aku juga nanti bakal balik lagi dengan informasi terupdate lainnya.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

ya kebutuhan dapur. Kalau kamu tipe yang bertransaksi di Koperasi Merah Putih ini pas banget nih. Ada info nih, karena apa? Karena infonya itu tentang Koperasi Merah Putih yang tembus 56,8 miliar. Dan tentunya pupuk jadi komoditas terlaris. Wah, keren ya. Nilai transaksi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP sepanjang tahun ini tuh mencapai 56,8 miliar dengan komoditas pupuk yang menjadi terlaris, teman berdua. Dan berdasarkan data sistem informasi manajemen koperasi desa atau kelurahan Merah Putih SIMKOPDES yang diakses ya, total volume transaksi ke DKMP ini udah tercatat 54.318 transaksi. Dan pupuk NPK Ponska ini jadi komoditas dengan nilai transaksi terbesar mencapai 15,09 miliar dari volume transaksi 8,17 juta. Dan posisi berikutnya ditempati pupuk urea N46% dengan nilai transaksi 11,27 miliar dari volume transaksi 6,20 juta. Selain pupuk ya, transaksi KDKMP juga didominasi berbagai kebutuhan pokok dan barang subsidi, antara lain minyak goreng ya kan yang senilai 3,63 miliar, ini dua yang 2 literan. Beras medium SPHP dengan kemasan 5 kg 2,49 miliar, beras 1,14 miliar, LPG 3 kg 486 juta rupiah, serta gula kemasan 1 kg dengan 284,78 juta, teman produk. Wow. Ini besar banget ya nilai transaksinya tahun ini. Dan tentunya juga Koperasi Merah Putih ini mendukung para warga masyarakat untuk membeli sembako karena kebutuhan-kebutuhan dasar bisa langsung diakses di Koperasi Merah Putih gitu, teman perdua. Nanti aku juga bakal balik lagi ya. Tentunya aku bakal umumin pemenang Halu hanya satu lagu dengan musisinya Nabila Takia. Aku sudah bikin question box, maksudnya polling vote ya. Aku udah kasih 3 judul lagu. Yang pertama Cinta Sia-Sia, yang kedua Menikmati Kebohongan, dan yang ketiga Salah Sangka. Jadi vote terbanyak, ayo langsung ya. Masih ada waktu sedikit lagi teman pro 2. Nanti jam 8 lebih dikit lah ya, aku kasih pengumuman lagu yang paling banyak di vote dari musisi Nabila Takia dari 3 pilihan lagu ini ya. Jadi masih ada waktu sedikit lagi, langsung aja vote lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM.

0: 2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95.2 Pro 2 FM, RRI Surabaya.

0: Pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2, sesuai janji aku ya, yang voting halu lagu dari Nabila Takia di antara 3 pilihan ini, voting yang paling banyak akan aku putar jam 8 pagi. Dan pemenangnya jatuh kepada lagu yang berjudul Menikmati Kebohongan. Waduh, ini jadi vote terbanyak nih, karena perolehannya sampai 59% ya, sampai udah 100 lebih orang yang request lagunya Nabila Takia yang Menikmati Kebohongan. Karena ini voting terbanyak, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Ini dia Nabila Takia dengan judulnya Menikmati Kebohongan.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Cuman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya aku juga udah open topic ya. Topik di Spada kali ini adalah tentang target kecil yang ingin kamu selesaikan hari ini tuh apa sih teman Pro 2. Apakah target kecilnya itu setrikaan yang sudah numpuk satu minggu? Atau malah cuci baju ya? Atau kamu ingin targetnya bisa masak apa gitu hari ini, atau targetnya hari ini tuh bisa jalan-jalan muteri lapangan sambil lari 5 kali, 5 puteran apa gimana nih. Pokoknya target apapun, target kecil apapun yang ingin kamu selesaikan hari ini, langsung aja join, langsung jawab di Instagramnya @pro2rrsby. Aku udah bikin question box di situ. Kamu tinggal tulis aja teman Pro 2, target kecil apa yang ingin kamu selesaikan hari ini. Karena bagi kamu yang joinan dengan topik di ngopak ngobrol pagi ini, bakal aku kasih bonus lagu yang kamu request. Jadi tunggu apa lagi? Langsung join sekarang juga.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

Masih di ngobrol pagi ya, ngopak barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Kali ini aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung, ada dari Yeni.Lindawati. Katanya setrikaan semingguan. Wah, targetnya ini nyetrika baju-baju yang sudah numpuk selama satu minggu. Dia juga request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya lagunya ya. Lalu ada lunarvel.lun, izin request lagu aja. Ayo dong gabung topik juga, jangan cuma request lagu ya. Join topik, aku kasih bonus lagu. Itu yang benar. Gitu. Kalau kamu target kecilnya hari ini apa sih, teman Pro 2? Atau hanya ingin rebahan aja seharian karena hari Sabtu ini libur? Atau justru Sabtu kamu malah makin produktif, entah mungkin dari pekerjaan atau olahraga atau apapun itu, teman Pro 2, di hari Sabtu ini yang penting semua aktivitas kamu jalani dengan sukacita ya. Dan tentunya jangan lupa untuk terus bahagia, teman Pro 2 ya. Apapun aktivitas kamu, lakukan dengan happy gitu. Kamu yang mau join bisa melalui WA ya di 0819080952 atau di Instagramnya @pro2rrisby. Bisa juga melalui telepon di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang mau join langsung aja gabung sekarang juga ya. Oke, aku nanti bakal balik lagi, bakal baca-bacain respon dari kamu di ngobrol pagi kita kali ini. Dan tentunya aku langsung mempersembahkan untuk kamu semuanya lagu dari Fajar Nur dengan judulnya Salah Apa Aku.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Ngobrol pagi ya di Ngopak barengan sama aku Rianita, teman pro 2. Tapi memang topik kali ini nggak bisa lama-lama, cuman 1 jam aja karena nanti bakal ada musik planner teman pro 2 ya. Tapi ini aku mau sapa-sapa dulu teman pro 2 yang sudah gabungan. Ini ada dari Zania I22A22 underscore. Katanya targetnya hari ini adalah beresin lemari. Wah, ini kayaknya banyak baju-baju pakaian numpuk yang berserakan ya, yang berantakan. Nah, ini kayaknya perlu dirapikan target hari ini ya. Semangat Zania, semoga lemari kamu cepat rapih ya. Dia juga request lagunya Nabila Takiyah yang Cegil dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Oke, disiapin ya lagunya karena kamu sudah ikut bergabung ke topik kali ini. Dan buat kamu yang belum bergabung, ayo, masih ada waktu sedikit lagi sampai jam 9 ya. Karena nanti bakal ada musik planner teman pro 2 Relay Jakarta. Jadi langsung gabung sekarang juga. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya lagu dari Nabila Takiyah dengan judulnya Cegil.

Teman Pro 2 ada lagi yang bergabungan di ngobrol pagi ya, ngopak, ada dari Happy Ernat yang jawabnya nyelesain pekerjaan yang ketunda dan juga izin request lagunya Cegil Nabila Takia. Oke, udah diputerin ya tadi lagunya Nabila Takia yang Cegil. Thank you ya Happy Ernat yang sudah gabung ke ngobrol pagi kali ini. Tapi gak kerasa banget udah hampir jam 9 pagi ya. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya teman Pro 2. Thank you yang sudah ngikutin aku tadi mulai dari subuh ya, pagi-pagi buta, mulai dari Just Music, terus ada info Pro 2, lalu Halo, terus beberapa informasi lainnya yang ter up to date, dan juga di Traffic Weather dan Flashback juga udah aku kasih infonya buat kamu semuanya teman Pro 2. Thank you so much ya. Dan kamu gak usah sedih, gak usah risau, karena nanti jam 9 sampai jam 10 nanti ya bakal ada musik trainer dari narasumbernya Ivana Berliana selaku singer dan juara 1 Putri Wisata 2025. Dan ini akan relay di Jakarta teman Pro 2. Jadi enggak usah ganti channel. Pokoknya di sini aja ya di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman

0: Selamat malam FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nadabumi.
1: Selamat pagi Music Planner.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada angin
0: sama sekali.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman berdua nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
2: Wah.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry. Okay. Ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity. Iya, tapi baru rilis single. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia kok bisa keluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Dan hari kita kedatangan Ivana Berliana.
3: Halo everyone.
0: Halo
3: selamat
0: Ivana.
3: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
3: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya di modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga. Tapi nyanyi juga.
3: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
3: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
3: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Itu lagi selenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
3: Jauh.
0: Bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
3: Di Morowali Utara. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah. Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita Morowali Utara. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
3: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai putri pariwisata Morowali Utara.
0: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
3: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025 ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomornya 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
3: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
0: Emang udah dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
0: Suaranya bagus.
1: Akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta apa yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Oke. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
3: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, tujuannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Puri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, berarti hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti?
3: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
3: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tomo Bra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 Tomo Bra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu ya. Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influencer?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya,
2: betul.
0: Ya.
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin pemproduksi juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar, kan?
0: Yeah.
2: Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip,
1: udah fondasi ya.
2: Iya, bisa. Fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priyadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul. Ya.
0: Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang nggak cocok sama prinsipnya, ya nggak bisa sama sekali tolerir gitu.
2: Nggak bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapet inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok. Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Iya standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak melihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fei?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip itu kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2, 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat apa segala macam.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse. Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Karena dia denger di refnya doang.
2: FPP-nya kayak yang refnya doang.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah denger sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin lain dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811 800 105 teman-teman berdua. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman bro, gue masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B ya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya, gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh, yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget, terus yeah. Itu juga
1: dan
0: ada
1: notasinya masih normal lah, yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan, yeah, outside yeah. The box kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia yeah. Musik gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, yeah. Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih tergelutnya,
2: yeah.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi Miss iya.
2: Iya.
0: Nyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing, yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja, kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Nah,
2: gimana caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri
0: ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga,
2: iya,
0: gitu
2: benar.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin
2: iya,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta,
0: jadi
2: setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya.
0: Wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi seru pengen dia. Sih. Jadi pengen.
1: Ya. Ada ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang, nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku nggak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa nggak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu,
0: okay.
2: Aku bisa membranding lagu, dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga, aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku, seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: nih.
2: Harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin.
0: Seru banget ya hari ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan.
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa
0: berkolaborasi
1: atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Topo Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, okay, Mama Pro 2, masih di Kosme FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue, Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan Mama Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip ya, berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya, ya didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like. Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya.
1: Share base itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus tentang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak. Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Ya.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih Mambro 2 yang dengerin Music Planner. Kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong, macet-macetan.
1: Dengerin Music Planner
0: deh tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi Mambro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sanya Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Pemerintah Amerika Serikat akan memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pemilu di negara bagian yang menolak bekerja sama dalam pengamanan proses pemungutan suara. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Mark Wayne Mullin mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pengawasan terhadap negara bagian yang tidak mengikuti program SAFE untuk pengamanan pemilu. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio melantik 12 pemimpin baru kantor pusat dan kantor perwakilan sebagai bagian dari transformasi organisasi dan penguatan kepemimpinan. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Jumat kemarin setelah rapat evaluasi kinerja Bank Indonesia tahun 2026 yang membahas capaian kinerja serta arah program prioritas Bank Indonesia tahun 2027. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta ya pada hari Sabtu, Perry menyampaikan harapan agar para pemimpin satuan kerja menjalankan berbagai program strategis BI, Bank Indonesia, secara efektif guna mendukung pencapaian tujuan BI. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wamen Ekraf, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Waka Bekraf, Iren Umar, mengatakan eksistensi musisi Indonesia harus didukung dengan model bisnis musik yang sehat hingga dapat bertahan secara berkelanjutan. Baginya, pemerintah perlu memahami secara utuh tantangan yang dihadapi musisi sehingga dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: FM。
1: Pro 2 Hit List, request lagu favorit kamu sekarang juga.
2: Halo teman Pro 2, balik lagi barengan Ramaya untuk di santai siang dan juga di jam 10 sampai jam 12 seperti biasa nih. Ada Pro 2 Hit List. Langsung aja ya teman Pro 2, request lagu favorit kamu di sini di Instagramnya @pro2rsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819089052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Dan juga Rama akan menemani kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Nanti di jam 2 kita akan infoin juga ya untuk top 20 lokal nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya. Ini untuk pembuka ada lagunya K-pop nih dari Kortis dengan judulnya Fashion buat kamu.

bacain sama Brodo yang gabungan nih. First gabungan ya dari Kak Ali Ghazali nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Ghazali dari Pasuruan, mau request lagunya Ariel Noah yang dulu kita masih remaja. Tolong diputerin. Terima kasih, sama-sama. Udah aku siapin ya Kak Ali. Thank you banget udah gabungan nih. Terus ada lagi dari Kakak Novita yang request lagunya Ivan Seventeen Kak, yang Jangan Paksa Rindu. Oke, ini banyak banget juga sih yang request ya sebenarnya. Tapi ini the first time yang request, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman produk di pagi hari ini.

0: Yo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, kita bacain lagi nomor 2 untuk di Produa Headlist nih ya. Masih barengan sama Rama nih. Ada Kak Lara Purnama Sari yang request lagunya The Temper Trap nih, yang Sweet Disposition. Okay, udah aku siapin ya Kak Lara. Thank you ya, udah request di pagi hari ini. Dan juga ada Kak Nara yang request lagunya Extraordinary Heroes yang Voyager. Ini lagu terbaru ya dari Extraordinary Heroes ya. Ini enak banget sih teman berdua. Aku gara-gara ada apa ya? Ada salah satu orang atau salah satu musisi ya yang cover lagu Extraordinary Heroes ini. Tapi apa sih, lupa aku judulnya. Itu aku jadi dengerin lagi. Dan ternyata wah, keren ya ternyata ya lagu-lagunya ini kan. Aku baru realize gitu kan, lagunya itu enak-enak banget. Oh ya udah, kita dengerin nih teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist ya. Ini spesial banget buat kamu yang mungkin mau nyari-nyari playlist terbaru ya. Kita siapin, aku siapin nih teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist spesial buat kamu.

Pandro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

fitur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua yang mau request ya, masih ada sekitar 1 jam lagi di ruang dengar kamu ya. Langsung aja request di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 0819080952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Begitu juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kita lanjut lagi teman berdua untuk di product list ya. Ini ada dari Berbinar Fanbase ya, ini banyak banget. Dari Maria, ada Caca, terus ada dari Shimi yang request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Oke, udah aku siapin. Terus ada lagi dari Kak Carmelita nih yang izin request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Oke, Vika juga ya request lagunya haha. Terus Fajar Nur Salah Apa Aku, dan juga ini ada dari Kakak siapa nih? Kakak Vera nih yang request lagunya Adrian Khalif ya sama Dipa Barus yang Kualat. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin ya. Nomor 2 masih ada sekitar setengah jam lagi untuk di Pro 2 Hitlist nih. Langsung aja request ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

82. Masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: biasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Chris, kayaknya udahan dulu ya untuk di sesi kali ini, tapi gak apa-apa, kamu bisa request ya lagu favorit kamu, gak di Pro 2 Headlist aja, tapi nanti sampai di jam 12 malam itu mau Pro 2. Tapi untuk mungkin kamu buat playlist atau memang mau memperbarui playlist ya, bisa di Pro 2 Headlist ya. Di setiap hari jam 10 sampai jam 12 nih teman-teman berdua, habis ini kita akan ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol seputar informasi yang menarik buat kamu, menemani kamu di mungkin lagi santai-santai di siang hari ya, atau lagi kerjain PR, atau lagi liburan, atau mungkin di jalan juga. Nanti akan siapin lagu-lagu yang enak buat menemani perjalanan kamu nih teman-teman berdua. Dan ini untuk penutup ya, di Pro 2 Headlist ada dari lagunya Lady Gaga yang Abracadabra, nananunana, spesial buat kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

Aku ada tips teman pro 2 untuk kamu yang mau mencuci sayur ya dengan aman nih, sehingga aman ya untuk dikonsumsi nih teman pro 2. Untuk tipsnya itu ya, karena sayuran hijau itu banyak banget atau dikenal dengan kaya akan vitamin, juga mineral dan juga serat nih teman pro 2. Kalau kita salah mencucinya nanti kayak vitaminnya, mineralnya dan juga seratnya itu akan hilang itu mampro 2. Ini ada tipsnya nih. Yang pertama ini, sebelum mencuci sayuran, pastikan cuci tangan dan juga cuci talenan pisau, meja dapur dan alat lainnya ya menggunakan air hangat dan sabun untuk mencegah kontaminasi silang nih. Terus kedua, jika sayuran tampak berpasir atau sangat kotor, itu kamu harus rendam dulu ya dalam mangkuk berisi air dingin sambil digerak-gerakin perlahan agar kotorannya terlepas. Ketiga ini, habis itu angkat daun satu persatu lalu bilas di bawah air mengalir hingga bersih. Keempat, usai dicuci ya, keringkan sayuran menggunakan salad spinner atau tisu dapur bersih agar sisa air dan kotoran itu berkurang sekaligus memperlambat pembusukan. Tapi ya, sayuran itu perlu direbus sebentar nggak sih? Untuk sayuran dengan daun yang agak keras ya, kaku ya, atau mungkin kokoh seperti kale, brokoli, atau bayam, itu para ahli menyarankan teknik blanching atau merebus sebentar sebagai cara tambahan agar lebih aman dikonsumsi. Caranya itu sederhana banget ya teman pro 2. Tinggal sayuran itu dimasukkan di air mendidih selama beberapa saat, lalu pindahkan ke air es untuk menggantikan proses pematangan sayur begitu. Nah, pakar keamanan pangan dari Penn State University, Martin Buchnevich, itu prosedur blanching itu juga umum dilakukan sebelum sayuran dibekukan untuk membantu menjaga warna dan juga mencegah teksturnya menjadi lembek setelah dicairkan kembali. Dan juga para ahli mengingatkan agar tidak mencuci sayuran dengan sabun ya, atau pemutih atau cairan pembersih rumah tangga. Itu dilarang ya teman pro 2. Karena residunya justru dapat menyerap ke dalam daun dan berbahaya jika dikonsumsi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Kita balik lagi teman berdua untuk di santai siang ya. Nah, ini kita ngomongin soal olahraga nih, e-sport termasuk ya. Karena wakil Indonesia nih ya, tim Vitality ini maju ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational e-sport World Cup di EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis nih kemarin ya. Nah, tertinggal pada game pertama, tapi tim Vitality itu bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun nih. Alhasil, mereka membawa juara bertahan MWI itu kembali ke partai puncak ya, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber itu mengawali pertandingan dengan penampilan dominan ya, dan wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah itu memanfaatkan keunggulan dalam fase draft nih, penguasaan objektif dan juga ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tapi untuk tim Vitality itu melakukan penyesuaian game kedua ya, permainan yang lebih agresif dan juga rotasi yang disiplin ya, serta eksekusi pertandingan atau pertarungan tim yang lebih baik dari pertandingan pertama itu membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut nih teman Pro 2 sampai ke game 3 sama 4 nih. Nah, tim Vitality itu tampil dengan percaya diri ya, dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan juga koordinasi antar pemain ya, sampai memenangkan pertandingan 3-1. Dan tim Vitality itu melaju ke semifinal setelah menyingkirkan sesama wakil Indonesia ya, tim Falcon ID, pada babak perempat final. Hasil itu mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 ya, untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar juara.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kita lanjut lagi teman berdua untuk di info olahraga ya. Terus ini ada dari prestasi tinju Indonesia nih. Anggi Intania Kalik nih, sepertinya tak sabar menceritakan apa yang baru saja terjadi ya di Ring Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan, Jakarta nih. Sambil membentangkan bendera merah putih yang menutupi sebagian tubuhnya, petinju muda itu, tim nasional tinju Indonesia menyampaikan kabar gembira tentang hasil laga final kelas minimum Putri U19, 45 sampai 48 kg nih. Anggi, untuk sapaan akrabnya, berhasil memenangi laga final untuk merebut medali emas di panggung Asia itu. Dan dia itu menuntaskan sebuah tugas besar ya dengan hasil yang memuaskan. Gaya bertarungnya itu agresif serta mobilitasnya tinggi nih teman pro 2. Anggi juga mengatasi lawannya, Gunjan, melalui kemenangan angka mayoritas setelah 3 dari 5 juri memberikan skor 29-28. Nah, kemenangan atas wakil India itu menjadi akhir yang manis ya dari perjalanan Anggi dalam turnamen setelah sebelumnya mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di babak awal dan menundukkan Yura Tanaka dari Jepang pada semifinal. Dan juga perjuangannya itu membuat Anggi tak sanggup membendung air mata nih. Nah, raut wajahnya itu memancarkan kebahagiaan yang bercampur dengan haru ya. Dan dia apa ya? Kayak memastikan diri berdiri di podium tertinggi. Nah, bagi Anggi itu medali emas Asian Boxing itu seolah menjadi pelepas beban beratnya yang dipikul sejak menjalani pemusatan latihan nasional hingga bertarung di atas ring nih teman pro 2. Anggi juga mempersembahkan medali emas itu sebagai satu-satunya pencapaian tertinggi tim merah putih pada Asian Boxing U19 U23 2026 untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Dan juga teman pro 2, nanti di jam 2 kamu akan mengikuti top 20 lokal ya barengan sama Ram.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih, tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Sebentar lagi, kamu akan mendengarkan 20 tanggal lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya.
4: Top 20 National Charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.

Hai teman Pro 2, balik lagi barengan Ramaya yang di top 20 lokal nih. Nah, mau nginfoin kamu 20 tanggal lagu ya untuk edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026 kali ini nih. Untuk itu, kita langsung aja ya teman Pro 2 untuk di posisi ke-20 ini ya. Ini yang paling terakhir ada Rhyme Laude dengan judulnya Ikrok.

0: Untuk di posisi ke-19 nomor 2 ada new entry ya, ada Roni Parulian dengan judulnya itu Walls Akhir Zaman. Dan yang out of chart untuk di sesi hari ini ada Bernadia ya, Kita Buat Menyenangkan. Next, di posisi ke-18 ada Fajar Nur ya dengan Salah Apa Aku.
1: Number 18.

Di posisi ke-17 ada Tulus dengan judulnya Teh Hijau nomor Pro 2. Next, di posisi ke-16 nih ada Gia Indrawari dengan judulnya 1000 Kali. Number 16.

Di posisi ke-15 tadi ada lomba sihir yaitu nomor 2 melompat lebih tinggi. Nah, ini remake ya dari lagu yang legend banget dari Sailor Seven ya. Melompat lebih tinggi. Next, di posisi ke-14 ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Di posisi ke-13 teman muda ada batas senja dengan rumah dan baju barumu. Ini udah masuk di top 12 ya teman muda. Di posisi ke-12 ini ada Selina Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Ini banyak banget ya yang request di Pro 2 Hitlist. Langsung aja kita puterin di posisi ke-12.

Posisi ke-11 teman berdua ada Enau featuring Ari Lesmana nih, dengan judulnya Sisi Potret. Ya itu lagu agak sedih juga ya. Dan juga ini bersaudara teman berdua memang ya. Salut. Oke, kita udah di posisi ke-10 nih teman berdua. Di posisi 10 ini ada NPD, Sempurnanya Aku.

Adrian Khalif dengan judulnya 2001 kali ini. Nah, next di posisi ke-8 ada Wijaya 80 featuring dengan Sal Priadi ya, dengan judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang.

Di posisi ke-7 ada Juicy Luicy, ini teman pro 2 dengan judulnya Gurun Hujan. Kita masuk di posisi ke-6 ya, ada Ariel Noah dan judulnya Dulu Kita Masih Remaja. Ini OST Dilan ITB 1997.

Di posisi kelima nih teman bro 2 ada Salma Salsabil ya dengan judulnya Hachu. Udah di posisi kelima nih. Nah, lanjut aja ya teman bro 2 untuk di posisi keempat ada Dipa Barus dan juga Hindia ya dengan judulnya itu Nafas.

Di posisi ketiga nomor 2 ada Liodra nih dengan judulnya Pura-Pura. Kita udah di posisi kedua dan juga pertama nih nomor 2. Langsung aja ya kita spill nih untuk di top 20 lokal ya di edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Di posisi kedua ada Judika dengan judulnya Sakit Tak Bertepi, dan di posisi satu ada It Gitaf, Mungkin Di Depan Buram. So mungkin teman bro 2 untuk di hari ini ya, Rama akan pamit undur diri di ruang dengar kamu, dan juga thank you udah menemani Rama hampir jam 3 kali ini, dan habis ini akan dilanjutkan di top 20 mancanegara ya, sama siapa ditunggu aja di jam 3 nih teman pro 2. So jangan kemana-mana ya, shout out to all artist dan juga label ya, dan shout out to MD kita Arul Ardian. So it's time for me untuk signing out dulu di ruang

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Number 1.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi

pemasokan sampai distribusi barang. Seru deh! Nggak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.

20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.

Welcome back di Top 20 International tahun berdua bedain sama Ejen sampai dengan jam 7 ya. Kalau Top 20 International sampai jam 4 sore, kalau show cerinya baru sama aja sampai jam 7 gitu maksudnya. Top 20 International atau mancanegara, kamu bisa pantau aja di minggu ini apakah musisi favorit kamu pada aman di chart Top 20 minggu ini atau terancam akan keluar tahun berdua. Buat yang biasanya request-request lagu harusnya aman ya teman berdua, tapi ya udah kita cek aja nih di Top 20 mancanegara atau internasional minggu ini. Langsung aja di posisi yang sangat-sangat tidak aman alias 20 ya teman berdua, ini terancam akan out of chart buat Top 20 minggu depan. Jadi kalau misal pengin lagu ini aman harus request-request terus lah teman berdua ya. Di Instagram ataupun di WhatsApp bebas mau requestnya yang mana biar makin aman aja nih musisi favorit kamu. Langsung aja jangan puterin di posisi ke-20 ada Mel Smith dan

Oke, teman Bro Engine bakal geser di top 20 manca top 20 manca negara posisi ke-19 maksudnya ya. Yeah. Buat kandidat kita yang baru di top 20 minggu ini nih, teman Bro 2. Ada Shayna Spiro dengan Great Expectation. Nah, ini merupakan kandidat baru di top 20 internasional, teman Bro 2 di minggu ini. Jadi kalau misal kamu mau musisi favorit kamu ini bisa naik peringkat, harus sering-sering request ya teman berdua ya. Sedikit tentang lagu ini. Jadi penyanyi asal London yaitu Shayna Spiro ini resmi merilis album debut bertajuk Visitor melalui label rekaman Capitol Records, dan album ini berisi 10 lagu tersebut memadukan nuansa soul, karya kaya dengan pop simfonik gitu ya, bertema kehidupan dan juga cinta. Jadi bersamaan dengan peluncuran album, Shayna ini juga memperkenalkan single terbaru berjudul Great Expectation, lengkap dengan video musik terbarunya dan 3 single yang telah dirilis sebelumnya. Bahkan ini berhasil menembus tangga lagu Billboard Hot 100 secara bersamaan sebelum perilisan album. Jadi album Visitor ini tersedia dalam edisi standar ya, dan juga deluxe yang ini tuh menghadirkan total 15 lagu untuk para penggemar. Jadi edisi deluxe ini juga turut membuat lagu Maybe, Material Lover, serta versi akustik hit populernya Die on This Hill. Langsung kita dengerin bersama di posisi ke-19. Number 19.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Number 18.

Oke teman bro, kita masuk di 15 besar ya. Kali ini ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress, dan ini merupakan lagu enak. Dan setelah minggu lalu berada di posisi ke 17, sekarang naik 2 peringkat di posisi ke 15. Ini buat yang selalu request, berarti harusnya jadi kabar baik ya. Dan Pro 2 ya, kamu bisa terus request biar lagu ini semakin naik di top 20 internasional minggu depan teman Pro 2. Ya udah, kita dengan bersama di posisi ke 15. Kali ini ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Number 15.

Oke, tema produk masuk di top 10 international hits top 20 sore hari ini. Ada Miley Cyrus dengan Younger You. Dan Miley Cyrus ini kembali menyapa penggemarnya ya dengan lagu terbaru berjudul Younger You. Dan ini merupakan lagu pertama kali yang dibawakan dalam Hannah Montana 20th Anniversary Special yang tayang tanggal 24 Maret 2026 melalui Disney. Jadi ini merupakan program spesial yang juga digelar untuk merayakan 20 tahun serial ikonik Hannah Montana, teman Produa. Yang pertama kali juga tayang dari bulan Maret 2006 sampai dengan Januari 2011. Dan serial ini merupakan menjadi tonggak penting dalam karir Miley Cyrus yang ini tuh membawanya ke pentas global sebagai bintang musik dan juga hiburan. Jadi setelah tampil di program tersebut, Younger You ini tuh dirilis secara resmi tanggal 27 Maret 2026 dengan lengkap dengan video musik juga melalui Walt Disney Records dan video musiknya yang sudah ditonton lebih dari 4 juta kali di YouTube sejak perilisannya, teman Perdoa. Jadi menunjukkan antusiasme juga gitu ya, penggemar yang tinggi, teman Perdoa. Langsung aja kita dengerin bersama di posisi ke-10 dari Miley Cyrus, Younger You. Number 10.

Tema produk kita masuk di 5 besar untuk top 20 internasional ya, atau top 5 di top 20 internasional minggu ini. Kali ini yang menempati di posisi kelima ada Ed Sheeran dan juga Martin Garrix dengan Repeat It. Ini salah satu lagu kesukaannya aja nih, teman produk masuk di playlist juga gitu sih. Kalau untuk lagu ini minggu lalu berada di posisi ke 7, naik 2 peringkat menjadi posisi kelima ya, teman produk. Udah lumayan dong ya, bisa masuk top 5 gitu di top 20 minggu ini. Kalau misalnya minggu depan pingin lebih naik lagi posisinya, harus sering-sering request tahun produa. Ya udah, langsung kita puterin aja di posisi kelima ada Ed Sheeran dan Martin Garrix dengan Repeat It. Number 5.

Nah, kalau di posisi kelima ini teman Pro 2 ini salah satu musisi favoritnya juga ya, yaitu Ed Sheeran dan juga Martin Garrix. Dan Martin Garrix ini merilis sebuah kolaborasi yang telah lama dinantikan bersama Ed Sheeran berjudul Repeat tanggal 14 Mei 2026 dan lagu tersebut dirilis tepat di hari ulang tahun Martin Garrix yang ke-30 melalui label STMBD Records teman Pro 2. Begitu. Lanjut di posisi keempat kali ini untuk top 20 internasional minggu ini ada Summer dengan Potential. Number 4.

top 3 untuk top 20 internasional minggu ini Tom Pro 2 di posisi ketiga diduduki sama Calvin Harris featuring bareng sama Jesse dan juga Seth Svi ya Tom Pro 2. Jadi setelah minggu lalu ini berada di posisi ke-5 naik 2 peringkat jadi posisi ketiga. Nah, langsung aja kita ini bersama di posisi ketiga ada Calvin Harris and Jesse dengan Satisfy. Number 3.

Lanjut di posisi kedua teman pro 2 untuk top 20 internasional minggu ini ada Zara Larsson and Shakira dengan Euro Summer. Number 2.

0: FM.
1: Tepat berdua, Jan bakal spillin gitu ya untuk dari posisi yang ke-20 sampai dengan ke-2 sebelum akhirnya nantinya bakal puterin untuk jawara kita di top 20 mancanegara minggu ini, teman pro 2. Nah, ini kalau misal tadi kamu baru gabungan ya atau ketinggalan di posisi 20 sampai dengan 2 tadi ada siapa aja, Bang? Nah, Jan bakal bacain lagi nih teman pro 2 ya. Ada Miles Smith dan juga Niall Horan di posisi ke-20. Kemudian ada kandidat baru kita di top 20 internasional, yaitu ada Shina Spiro dengan Great Expectation. Kemudian di posisi ke-18 ada Madonna dengan Densetaria. Kemudian ada Katy Perry dengan Watch in Burn di posisi ke-17. Kemudian ada 17 dengan Tiny Light di posisi ke-16. Kemudian ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress di posisi ke-15. Kemudian ada Ava Max dengan Kill It Queen di posisi ke-14. Kemudian ada BTS dengan Swim di posisi ke-13. Kemudian ada Taylor Swift dengan I Knew It Knew You di posisi ke-12. Kemudian ada Alex Warren dengan Fever Dream di posisi ke-11. Ada Miley Cyrus dengan Younger You di posisi ke-10. Ada Bebe Rexha dan David Guetta dengan Sad Girls di posisi ke-9. Ada Lady Gaga dan juga Doechii dengan Runway di posisi ke-8. Ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me di posisi ke-7. Kemudian ada Anima dan juga Lisa dengan Bad Angel di posisi ke-6. Ada Ed Sheeran and Martin Garrix dengan Repeat It di posisi ke-5. Dengan selanjutnya ada Somber dengan Potensial di posisi ke-4. Ada Calvin Harris and Jay-Z dengan Satisfy di posisi ke-3. Dan ada Zara Larsson and Shakira dengan Your Summer di posisi ke-2. Dan this is di posisi pertama teman-teman berdua untuk jawara kita di top 20 internasional minggu ini, yaitu ada Baby Monster dengan Cium di posisi pertama. Setelah minggu lalu berada di posisi ke-3, sekarang naik 2 peringkat menjadi posisi pertama teman-teman berdua. So jangan lupa untuk bisa terus requestin lagu favorit kamu atau musisi favorit kamu supaya makin aman aja di top chart top 20 internasional minggu depan teman pro 2. Dan jadi ucapin terima kasih buat semuanya udah tune in di top 20 internasional minggu ini. Sampai ketemu di top 20 minggu depan dan jangan kemana-mana karena Suara Cira masih nemenin kamu sampai dengan jam 7 bareng sama Anjan. Keep tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Number 1.

Oke teman Bruder, selamat sore, welcome back di Sore Ceria bareng sama Anjen. Dan akan ada banyak lagu yang lain dan informasi terbaru buat kamu di Sore Ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, keep session terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: Sumarno 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Angga Tama berdua satu lagu Rizwan Fadila Nabila Takia featuring ya, dan dengan judulnya yang terbaru yaitu Tak Satu Ceritanya, muterin buat semuanya spesial. Dan kali ini Jen bakal muterin satu lagu lagi buat kamu spesial weekend teman pro 2, dan jam 5 nanti Jen bakal ngejigin kamu buat ngobrolin soal bola alias Bildun ya, karena ini udah masuk ke final teman pro 2 ya. Dan ntar malam, ntar pagi, dini hari besok tanggal 19 adalah pertandingan memperebutkan medali bronze atau juara 3 antara Prancis dan juga Inggris. Jadi nanti kita bakal bahas putar pertandingan sebelum-sebelumnya alas flashback yang suka banget ngomongin soal bola. Langsung aja merapat nanti di jam 5. Oke teman pro 2, bareng sama Ian pastinya. Jangan kemana-mana, keep saja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es.

Oke, teman bro, aja bakal puteran satu lagu lagi ya. Buat kamu deh, ini sebenarnya udah request bareng sama teman pro 2. Ada kayak Ilham yang katanya mau denger lagunya Tiara Andini yang berjudul Kupu-kupu teman pro 2. Aja bakal puterin spesial buat kalian dan semuanya juga di weekend kali ini. Yang gak kemana mana ya, mudah-mudahan punya makin bagus aja teman pro 2 ya. Kadang kita juga butuh istirahat sebelum akhirnya nanti Senin kita harus udah fight lagi sama kerjaan. Jadi semangat terus aja buat semuanya pejuang rupiah ya. Dan buat semuanya juga jangan kemana-mana, nanti jam 5 Jin bakal ngomongin soal bola. Jadi suka banget langsung aja gabungan Gipsasin terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

kedua, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 ya. Tadinya udah up buat apa ya? Bukan up sih. Apa namanya? Spill buat ngomongin soal Piala Dunia 2026 ini, dan kayaknya makin panas dan dramatik-dramatik gitu ya. Sudah banyak terjadi di atas rumput hijau. Selama 90 menit berlangsung, banyak drama dan permainan semakin panas, dan banyak, ya mungkin dari kamu menganggap banyak kejanggalan-kejanggalan ketika pertandingan berlangsung, yaitu setiap perspektif orang beda-beda ya teman Pro 2 ya. Nah, nanti kau bisa ikut gabungan teman Pro 2 karena ini ngomongin soal Piala Dunia yang sudah berlangsung ya. Kita flashback lagi ke sebelum-sebelumnya, pertandingan sebelum-sebelumnya juga gak apa-apa kalau mau misalnya ngebahas apa namanya yang akan berlangsung nantinya ini ke final perebutan juara 3 ataupun final ini nantinya Spanyol lawan Argentina, teman-teman Pro 2 bebas ya. Kalau bisa gabung aja nanti di WhatsApp 081908952 atau bisa lewat Instagram juga di @pro2rrisb ya teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin Piala Dunia kayaknya banyak yang akan dibahas ya teman-teman Pro 2 ya. Mengingat tim-tim yang sudah masuk di semifinal bahkan sampai ke final ini, dan banyak-banyak apa namanya kejadian sudah terjadi, dan ada yang beranggapan itu apa namanya masih fine-fine aja dan masih normal selama persepak bolaan dunia Piala Dunia berlangsung sampai detik ini, dan ada yang menganggap banyak kejanggalan juga. Nah, kalau dari versi kamu kayak gimana ya teman berdua? Apakah semuanya berjalan seperti biasa seperti Piala Dunia pada umumnya? Seperti dahulu-dahulu yang sudah berlalu, atau menurut kamu Piala Dunia tahun ini sedikit ada kejanggalan teman Pro 2 atau banyak? Karena ya yang lagi ramai dibahas itu ya itu teman Pro 2 di Instagram, di sosial media ya, kejanggalan dimaksud adalah banyak yang menganggap kalau FIFA berpihaklah ke negara Argentina atau mungkin

atau mungkin ada yang beranggapan ya nggak ada yang janggal, semua berjalan seperti seharusnya, masih wajar-wajar aja gitu teman perdua. Nanti kamu bisa ikut gabungan deh ya, bebas mau gabungannya yang mana, yang penting nantinya bakal bacain teman perdua. Tapi ngomongin soal Argentina lolos gitu ya di final nantinya yang akan bertemu dengan Argentina Spanyol teman perdua. Ini tadi Njan baru aja ngebaca gitu ya, sebanyak ada 35 orang di Argentina ini dilaporkan mengalami serangan jantung selama Piala Dunia berlangsung teman perdua. Ini juga sempat muncul di IVP Njan di Instagram ataupun TikTok juga ya. Jadi dari Amerika Serikat ini mengatakan bahwa media Amerika Serikat ya, ada 2 orang mengalami serangan jantung selama pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin teman perdua. Dan jumlahnya sepanjang turnamen ini menjadi 35 orang. Ini cukup tinggi ya teman perdua ya. Lebih dari rata-rata 20 kasus serupa dalam 1 bulan. Nah, jadi Menteri Kesehatan Argentina Luis Medina Ruiz ini mengungkapkan ada panggilan darurat berkaitan dengan nyeri dada, tekanan darah tinggi dan juga gangguan jantung meningkat pesat teman perdua. Kemudian Ruiz juga sempat tambahin lebih dari 30 kali panggilan darurat berhubungan dengan nyeri dada, tekanan darah tinggi dan gangguan jantung teman perdua. Menurutnya ini juga ada kaitannya dengan peningkatan serangan jantung di Piala Dunia 2026 ya. Laga sengit di Tenggarai menyebabkan penonton ini merasa tegang saat menyaksikannya gitu. Jadi terlebih perjalanan Argentina itu menuju final Piala Dunia 2026 itu begitu terjal gitu teman perdua. Jadi Lionel Messi dan juga kawan-kawan ini kan nyaris kalah gitu ya lawan Cape Verde di 32 besar waktu kemarin. Terus abis itu lawan Mesir juga itu sempat bahkan dramatis banget teman perdua ya, pada menit babak kedua di menit 70-an ke atas waktu itu sengenjan. Anjan juga agak lupa tapi nonton waktu itu teman perdua 70-an ke atas, lebih detailnya Anjan lupa, itu Argentina bisa membalikkan skor yang awalnya 2-0 bisa jadi 3-2 teman perdua di babak kedua bahkan ya. Dan itu waktu masih 16 besar. Dan akhirnya Swiss di perempat final dan akhirnya melawanlah Inggris di semifinal teman perdua. Kalau misalnya kamu nonton kemarin itu juga seru banget teman perdua. Bahkan euforia ketika nobar itu dapat banget sih teman perdua. Mengingat ya ini 2 tim gede dan banyak pro kontra yang terjadi di Piala Dunia ini, para fansnya juga merasa mereka punya anggapan sendiri gitu ya tentang Piala Dunia 2026. Dan akhirnya ya kalau bisa menebak sendiri di nobar akhirnya seperti lempar-lemparan opini gitu teman berdua. Terus abis gitu ada yang lempar-lemparan meme juga kayak gitu. Kayak misal contoh kan kalau meme-nya di sosmed kan si Lionel Messi anak papa FIFA gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi di sana dari fans Argentina ngebalesnya pakai yel-yel Messi gitu teman berdua. Ya euforinya sebenarnya oke dan seru, makin panas gitu teman perdua. Tapi menurut kamu gimana deh? Apakah itu perlu dilakukan atau ya nonton bola bang biasa-biasa aja deh, gak usah sampai kayak gitu atau mungkin justru itu ketika nonton bola serunya makin dapet gitu teman perdua. Nah lanjut lagi, Argentina ini berpeluang meraih trofi Piala Dunia keempat kali ya dalam sejarah mereka. Jadi sedangkan Spanyol ingin memburu gelar kedua kali. Gelar kedua mereka di Piala Dunia kali ini gitu. Jadi kalau Spanyol itu terakhir menang juara Piala Dunia itu 2010 ya teman perdua ya. Itu masih apa namanya, menurut Jan Piala Dunia paling super keren sih teman perdua ya 2010. Dan dimana pemain-pemain legenda juga masih pada bermain gitu di atas rumput hijau. Keren banget sih teman perdua. Dan ini mengingat kembali teman perdua mungkin nonton bola jangan sampai apa ya terbawa sampai sebegitunya lah ya, karena ini mengingat sampai kehilangan nyawa gitu teman perdua, saking apa namanya berdebar jantungnya terus sampai mengalami nyeri ini ya mau gimana lagi kalau misalnya mau ngefans lagi, tapi tetap ada batasnya lah ya teman perdua ya, jangan sampai nyawa taruhannya gitu loh gitu. Yang jelas semua orang pasti pingin sepak bola ini terus berjalan dengan aman gitu ya, tetap sportif dan ya tetap dengan euforianya masing-masing gitu, gak sampai ada yang anarkis-anarkis gitu lah teman perdua ya. Mudah-mudahan aja sampai kapanpun persepak bolaan duniawi tetap seperti itulah. Oke, sepak bola Piala Dunia 2026 sekarang udah masuk di final dan tanggal 19 alias dini hari nanti ini akan ada memperebutkan bronze medal alias juara 3 yaitu Prancis sama Inggris. Kemudian nanti di tanggal 20-nya baru akan
memperebutkan siapa yang akan menjadi juara Pildun 2026 dan siapa yang akan menjadi peringkat kedua alias juara dua. Apakah nantinya Inggris, Spanyol atau Argentina, teman-teman. Perdebatannya tahun 4 tahun yang lalu Argentina ini juga lolos ke final gitu ya, Prancis ketemu Argentina. Tapi sekarang Argentina yang lolos ke final akan melawan Spanyol, teman berdua. Ada fun fact sendiri di Piala Dunia 2026 kali ini, mengulas masa lalu dulu ya. Sempat kalau misalnya ini muncul di FYP kamu, teman berdua, ada foto Messi ketika masih muda gitu ya. Jan belum tahu pasti waktu itu umur berapa, masih muda, dan ada foto mereka berdua waktu itu Yamal masih bayi, teman berdua, dan ada di situ memperlihatkan Messi sedang memandikan Yamal ketika masih bayi. Nah, ini muncul gak sih di FYP kamu? Karena Spanyol bertemu Argentina di final gitu ya. Jadi akhirnya kamu membaca gitu ya, teman berdua, ini kenapa nih dulu ada apa nih? Nah, kayak gitu. Jadi dulu waktu Messi sempat memandikan Lamine Yamal gitu ya, itu adalah sebuah foto yang dimana anak muda atau bayi atau siapapun yang akhirnya bisa berkesempatan bisa muncul di sebuah iklan gitu ya, di sebuah iklan dan foto mendapatkan kesempatan bisa foto bersama dengan Messi di iklan Barcelona gitu, teman-teman berdua. Jadi momen itu akhirnya menjadi perbincangan luas menjelang laga final setelah Argentina memastikan tempat di partai puncak usai mengalahkan Inggris 2-1 ya, teman-teman berdua ya. Kemudian kalau dari ESPN, foto yang viral itu diambil oleh fotografer yaitu bernama Joan Montfort, kalau yang baca tadi dalam sesi pemotretan kalender amal ya, yang digelar oleh media catatan Diario Sport dan bekerja sama dengan UNICEF. Jadi kesempatan tersebut diperoleh keluarga Lamine Yamal waktu itu setelah memenangkan undian, teman-teman berdua. Dan seperti yang jadi bilang tadi ya, mendapatkan kesempatan untuk foto bersama pemain Barcelona, salah satunya adalah Messi tadi. Memenangkan undian yang diselenggarakan UNICEF di kawasan Rocafonda, Mataro, tempat keluarga Yamal tinggal. Jadi kalender itu dibuat dengan bantuan UNICEF, teman-teman berdua. UNICEF itu ngadain sebuah undian di lingkungan Rocafonda di Mataro, tempat keluarga ya Lamine Yamal tinggal. Jadi mereka tuh mendaftar untuk mendapatkan kesempatan berfoto dengan pemain Barcelona di Camp Nou dan mereka memenanginya. Dan disitulah akhirnya ada foto Messi memandikan Yamal saat bayi. Ternyata 19 tahun kemudian malah ketemu di final Piala Dunia, teman-teman berdua.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita mau berdua langsung main soal Pildun ya, sempat panas juga dan banyak pro kontra antara Argentina lawan Inggris sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kamu tahu teman pro 2 ketika Inggris itu habis unggul 1-0 gitu ya melawan Argentina, dan tiba-tiba langsung dari pelatih Inggris Tuchel itu tiba-tiba kayak ngubah formasi permainan teman berdua yang awalnya bermain bisa nyerang, dan ketika udah unggul 1 poin itu langsung tiba-tiba full defense teman berdua. Kalau kata para fans itu parkir bis gitu ya teman berdua ya. Yang tiba-tiba Rice dikeluarin, Gordon juga dikeluarin pada masih babak pertama gitu ya. Terus abis gitu pemain-pemain defense lainnya dimasukin gitu teman berdua. Terus abis gitu pada menit pertambahan baru tiba-tiba pas udah ketinggalan 2-1 pemain-pemain striker dimasukin, kayak misal Rashford gitu baru dimasukin pada menit tambahan gitu teman-teman berdua. Nah, kalau dari pelatih Inggris Thomas Tuchel itu menegaskan kalau kekalahan timnya di Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 kemarin waktu bertanding melawan Argentina ini membuat mereka jadi sosok yang paling merasakan sakit ya dibanding para pengkritik, karena Inggris ini harus mengubur mimpi lolos ke final Piala Dunia usai kalah dari Argentina. Usai kalah ini, akhirnya Tuchel ini mendapatkan kritik dan juga kritikus pengamat dan juga supporter Inggris. Jadi bagi Tuchel, dari semua pihak yang merasa kecewa dengan kalahan tersebut, pemain dan seluruh tim dan staff Inggris lah yang jadi pihak paling merasakan sakit teman berdua. Tuchel sendiri bilang gitu ya, mereka harus terus berjalan dengan kondisi ini dan ini adalah rasa sakit mereka, dan mereka rasa sakit mereka itu rasa sakit Tuchel sendiri gitu, dan dia rasakan dari para pemainnya juga gitu. Mereka adalah pihak yang paling merasakan sakit dan itu adalah luka yang mereka bawa saat ini, kata Tuchel seperti yang dikutip dari Sky Sports ya teman-teman dua. Tuchel juga mengakui bahwa kekalahan dari Argentina adalah kekalahan yang menyakitkan, namun kekalahan itu akan jadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Inggris teman-teman dua. Gitu. Jadi menurut kamu gimana nih buat Tuchel sendiri? Apakah soalnya waktu Piala Dunia ini banyak yang kayak mengundurkan diri gitu teman-teman dua, kayak pelatih Belanda mengundurkan diri, Costa Rica, Republik Ceko mengundurkan diri. Terus abis gitu Tunisia juga pelatihnya mengundurkan diri gitu ya. Gitu ya teman-teman dua, karena memang menurut dia ini merupakan tanggung jawab yang besar gitu. Kalau misalnya enggak bisa ya udah kayaknya aku belum bisa buat membawa timnas ini masuk ke Inggris final gitu ya. Jadi lebih baik mundurkan diri aja karena ini tanggung jawab yang gede gitu teman-teman. Perdua banyak mundurkan diri, bahkan pelatih Prancis juga memundurkan diri teman-teman. Perdua ini gimana menurut kamu, apakah ini masih isu-isu panas aja belum fix gitu ya, karena ini habis baca-baca kabarnya sih gitu teman-teman. Perdua mundurkan diri, kalau menurut kamu gimana nih teman-teman? Perdua ya mau gimana lagi ya. Karena ini tanggung jawab yang gede, jadi ini nggak gampang juga gitu teman-teman pro 2. Akhirnya banyak dari pelatih-pelatih ini kayak ya udah diganti aja, mudah-mudahan di Piala Dunia next bisa lebih baik gitu mungkin ya teman-teman pro 2 ya. Oke deh, jangan kemana-mana karena nanti di jam 6 kita bakal masuk ke Digitrax. Yang suka banget dengar lagu EDM kalau bisa merapat aja.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

musik elektronik pamor lagi teman Pro 2-3 musisi Indonesia ini langsung tancap gas. Setuju gak sih musik DM atau elektronik itu sekarang mulai naik daun lagi? Yep, semua itu karena baru-baru ini DNA atau AAA Clan ini mulai manggung di mana-mana gitu. Fans mereka banyak banget dan mempengaruhi tingkat penonton dan juga pendengar musik elektronik. Terutama dengan kehadiran Mr. Alloy yang punya banyak penggemar membuat DNA ini selalu ditunggu banyak orang di festival musik. Nah, melihat peluang ini, beberapa musisi Indonesia yang juga concern di dunia musik elektronik kepincut nih teman Pro 2. Misalnya ada Nyx, kemudian ada Tokyo, ada Ikwa yang juga datang dari label musik yang sama dengan DNA yaitu Halos Records. Sekarang mereka bertiga ini resmi merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Teofora dan lagu ini menghadirkan perspektif segar dalam mengekspresikan emosi perpisahan. Sekaligus ini juga memperkarya warna musik elektronik Indonesia yang sangat semakin progresif. Jadi dalam keterangan pers hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 lalu ya, judul Teofora diambil dari bahasa Latin yang berarti pergi atau meninggalkan. Tapi lagu ini tidak menempatkan perpisahan sebagai sesuatu yang melankolis, teman-teman. Pengen tahu lagunya kayak gimana, langsung cek aja di platform musik digital.

Esan si buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuman yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tema berdua masih komen soal musik-musik EDM gitu ya. Jen bakal spill soal yang lagi viral di bulan beberapa bulan yang lalu ya. Karena ini masih apa ya? Masih kadang-kadang muncul di FYP gitu ya. Ada Cheryl ini yang bisa buktiin musik itu bisa meledak tanpa bisa main instrumen gitu. Jadi nama Cheryl ini belakangan makin sering warawiri sih di media sosial gitu ya, dan di platform streaming music gitu. Ada musisi muda dengan warna hip hop dan juga elektronik dangdut itu sukses menarik perhatian lewat sederet lagu yang viral dipakai banyak orang di internet ya. Siapa sangka gitu ya, perjalanan Cheryl ini di dunia musik ternyata bermula dari hobinya menggambar komik. Sebelumnya Cheryl berkarya sebagai musisi, dia lebih dulu aktif sebagai komikus dan banyak menghabiskan waktu di dunia ilustrasi. Ketertarikannya pada musik muncul setelah melihat ada kreator komik yang juga membuat lagu, dan akhirnya di situ Cheryl ini mulai merasa tertarik gitu ya, mencoba jalur yang sama. Dia sempat bilang dulu kan dirinya komikus gitu ya, jadi dirinya tuh tahu komikus yang bikin komik, tetapi dia juga bikin lagu gitu. Jadi dari situ kayak wah, dirinya juga pengen kayak dia nih, dan akhirnya bikin komik tapi bikin musik juga. Unik sih kata Cheryl 82.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Well, sama Bro Dea sampai sini aja mungkin buat temenin kamu di sore ceria. Karena bentar lagi udah mau jam 7, itu artinya nanti kita bakal geser dulu ya teman-teman Pro 2 ya. Begitu deh. Jadi nanti bakal ada siapa di jaga malam, ditungguin aja. Yang jelas Jen ngucapin terima kasih buat semuanya udah tune in bersama Jen. Ketemu lagi bersama Jen di esok hari jam berapa, ditungguin aja. Yang jelas keep tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

makan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh?
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Pro2FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.
0: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
2: Sulah 5,2 Pro2 RRI Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, aku seneng banget hari ini bisa temenin kamu semuanya di MLC Music Live Chat berjaringan Sekar Wilnus Jawa Timur nih teman Pro2. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai barengan sama musisi Indonesia yang tentunya punya karya baru nih teman Pro2. Dan aku Anjani, teman Pro2, bakal temenin kamu semuanya selama 1 jam ke depan. Dan spesial banget kita hari ini berjaringan ya teman Pro2. Kita sapa dulu tentunya teman-teman semuanya yang ada di Madiun, yang ada di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumeneb. Pokoknya kita bareng-bareng se-Jawa Timur hari ini teman Pro2. Dan hari ini kita bakal ngobrol nih teman Pro2 bareng sama musisi muda berbakat ya, yang baru aja merilis single baru nih teman Pro2, judulnya Dah. Lagu ini tuh, aduh, aku kemarin juga dengerin ya teman Pro2, upbeat dan juga pokoknya ceria gitu ya, meskipun kayaknya rada galau-galau dikit karena berkaitan sama move on nih teman Pro2. Nah nanti kita bakal bahas teman Pro2 gimana keseruannya barengan sama Kak Risa Paramita dan juga Kak Paku Aditya. Oke, kita langsung sapa aja ya, udah bergabung bersama kita hari ini. Selamat malam. Halo Kak Risa.
3: Halo.
2: Halo, dan juga ada Kak Paku. Ini manggilnya Kak Paku atau Kak Aditya nih?
3: Paku.
2: Oke. Kabarnya gimana nih, Kak?
4: Luar biasa. Baik.
2: Oke. Siap. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak, kalau boleh tahu nih?
4: Kalau lagi kerja, juga kan capek ke
2: gimana Kak? Agak kurang terdengar jelas.
4: Iya, aku sibuk karena kerja, masih di kafe.
2: Oke.
4: Okay. Apa aku? Sudah.
2: Oke, sambil promo-promo lagu baru juga ya Kak ya.
4: Betul.
2: Oke. Kalau Kak Paku?
3: Sama si Kak Peris juga. Kalau aku masih sibuk apa, nyanyi-nyanyi gitu di kafe. Terus ada kerjaan juga paginya. Berbanding beda lah sama kerjaan malam. Gitu.
2: Oke, jadi masih sibuk dengan ya kerja ya nyanyi, karena kerjanya juga nyanyi. Oke, dari dulu emang suka nyanyi atau gimana sih Kak Risa? Aku penasaran deh, dari kecil kalau, atau gimana?
4: Kecil, itu kan musik. Terus mama juga paduan suara gitu.
2: Oke.
4: Sampai akhirnya, wah aku baru ternyata aku juga suka nyanyi.
2: Oke, okay. Jadi emang dari keluarganya juga ya, ada bobo musiknya nih. Kalau ya, dari Kak Pako sendiri, dari dulu emang suka musik atau gimana Kak?
3: Iya, dari dulu juga suka musik, karena kebetulan papi aku juga guru musik di rumah.
2: Okay,
3: jadi emang latar belakang keluarganya juga musisi.
2: Oke, siap. Tapi kenapa akhirnya kayak memutuskan untuk memilih serius nih di dunia musik gitu? Dari Karissa dulu deh.
4: Kalau aku sih karena banget gitu ya. Aku selalu pernah kira-kira lagu tuh enakin gitu-gitu.
2: Oke. Kalau Kak Pako sendiri, kenapa akhirnya kayak okay deh aku serius aja di musik gitu, memilih untuk di jalur musik gitu Kak?
3: Oh, kalau memilih di jalur musik karena pertama musik yang passion aku ya Kak.
2: Okay.
3: Terus kayak siapa sih yang gak mau hobi dibayar?
2: Benar.
3: Jadi kita ngejalaninya juga enjoy.
2: Iya, kerjanya betul juga betul. Enjoy. Oke, okay. Jadi siapa yang gak mau gitu ya kalau misalnya punya hobi tapi dibayar, aku juga mau sih. Oke, okay. Kalau manggung-manggung gitu udah dari kapan sih Karissa?
4: Kalau aku itu dari lagu yang pertama sampai akhir lagu yang kedua. Jadi manggungnya sekalian gitu. Okay. Dari 2002 ya.
2: Oke, okay. Dari berarti yang single pertama tuh yang di tahun 2025 ya Kak ya?
4: Betul.
2: Oke, okay. Tapi sampai sekarang masih ngalamin kayak gugup gitu gak sih Kak kalau misalnya mau manggung?
4: Kalau aku jelas masih, kan beda crowd, beda tanggapinya. Terus gak semuanya itu gimana mereka saat kita itu cukup banget.
2: Oke, okay. Jadi masih ada ya nih gugup-gugupnya gitu ya tubuh Pro 2 ternyata. Nah, akhirnya kenapa Karissa memutuskan untuk okay deh aku mau bikin single sendiri gitu?
4: Karena aku dikenal, terus karyanya dikenal, jadi sampai aku tua, semua orang tuh melihat lagu-lagu tua.
2: Oke, okay, jadi apa ya, pengen punya sesuatu yang nanti bisa dikenang sampai tua gitu ya Kak ya. Oke, dan di single yang kedua ini Karissa, bedanya apa sih sama yang single pertama tuh Karissa?
4: Nah, kalau single pertama aku itu sedih lah,
2: yeah,
4: tentang kekalahan kita, akhirnya kita kalah sama akhirnya kita. Nah, kalau itu karena aku mengalami cinta diselingkuhi lah, jadi aku gimana cara kita kuat bisa full, nggak perlu menye-menye, jadi aku pengen happy aja.
2: Oke, okay. Jadi lebih update juga ya yang kedua ini. Sebelum kita ke lebih lanjut ya teman Pro 2, kamu juga boleh kalau misalnya mau nanya-nanya nih ke Karissa atau juga Kak Pako, komen aja di YouTube kita RRI Madiun ya, atau kamu boleh ke WhatsApp 0811-369-7755. Nanti kita bakal lebih lanjut lagi bahas single keduanya Karissa nih yang dah nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu juga aku mau puterin nih ya teman Pro 2, jadi kita dengerin bareng-bareng, dan aku masih bakal lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya setelah kita dengerin lagu terbarunya dari Karissa featuring Kak Pako.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tumpeng Pro 2, kita masih di Musik Live Chat ya, Tumpeng Pro 2. Dan tentunya kita masih bareng juga sama Karisa dan juga Kak Pako nih, Tumpeng Pro 2. Halo Kak, kita mau bahas-bahas ya yang single terbarunya, kenapa judulnya Dah. Aku kepo banget nih Kak, kenapa judulnya cukup Dah gitu aja.
1: Sebenarnya itu last minute, kan karena nyambung sama
0: lagunya,
1: kayak ya, udah juga kan ya,
0: okay.
1: Dah, ya udah dah.
0: Berarti dah, udah gitu ya, udah di, ya udah gitu. Tapi kayak jadi ikonik gitu sih Kak, menurut aku juga.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau cerita apa sih yang ingin Karisa sampaikan gitu lewat lagu ini? Kepo juga aku.
1: Nah, kalau karena aku pernah punya dikelingkuin sama anak.
0: Wow.
1: Rasanya tuh sakit banget. Mm-mm. Tapi kalau keluar dari itu, kayaknya gak penting kalau nangisin lah. Jadi aku berusaha dengan tetap real.
0: Bener banget, gak guna juga ya nangisin mantan. Tapi emang ada prosesnya sih Kak, menurut aku juga. Maksudnya ya awal-awal sedih boleh lah, tapi nanti kalau udah sadar tuh kayak, eh ngapain sih dulu aku kayak gitu. Buang-buang energi ya, gitu.
1: Cewek gak tau. Biasanya dulu baru ya udah selesai. Oh kan santai dulu.
0: Iya. Oh. Ya benar. Apakah benar begitu Kak Pako sebagai bener. Cowok?
2: Dari sekarang kan kebanyakan cewek mikirnya pakai perasaan gitu, beda sama cowok pakai logika ya.
0: Oke, okay, ini tervalidasi oleh kaum cowok nih tuh berdua. Oke, okay, berarti lagu ini juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya Karisa nih ternyata Tumpeng Pro 2. Berarti ini seberapa personal sih Karisa, lagu ini tuh buat Karisa sendiri?
1: Aku karena lagu ini lagu pertama yang aku sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari awal, tapi rapnya bagian-bagian aku yang itulah beberapa. Jadi aku merasa lagu ini tuh aku sekarang.
0: iya, oke. Berarti emang sangat-sangat personal nih Tumpeng Pro 2 buat Karisa. Kenapa akhirnya memilih Kak Pako nih untuk diajak collab di lagu ini tuh Kak? Dan ide siapa sih Kak ada rapnya di lagu ini?
1: Kalau ada rapnya itu ide aku.
0: Oke. Okay.
1: Apa aku tuh nah, spesialis aja, jadi aku ya, kurang lebih tiba-tiba ada cerik, ada nama aku di situ.
0: Kalau dari sisi Kapako nih,
2: kan begitu Lisa nanya tuh ini aku ada lagu suka, nanti lu ngisi bagian rapnya, oke, jadi aku pelajarin dulu nih lagu dari Risa nih.
0: Iya.
2: Materi tentang apa. Jadi nanti aku tinggal tambahin aja aku nulisnya di bagian part rap-nya. Itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi aku di rap ini isinya kan Risa di verse 1 rap itu dari POV cewek. Nah, aku di POV cowoknya nih.
0: Oke. Okay. Rap-nya. Liriknya sendiri nih dari Kak Pako atau ada sumbangan juga dari Karisa nih?
2: Dari Risa yang ref verse 1 sampai ref tuh bisa semua. Kalau bagian part ref-nya kebetulan aku sharing juga sama kawannya Risa, mungkin di sebelahnya ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi emang ini benar-benar kolab ya.
2: Yep.
0: Dari semua partnya. Karisa, biasanya lagu ini termasuk lagu galau ya, karena kayak berkaitan dengan move on. Identiknya kan biasanya musik mellow nih Kak. Kenapa Karissa justru bikin lagu yang upbeat nih?
1: Nah itu kenapa aku ambil side-nya musik yang ceria, upbeat. Mm. Ini buat kasih tahu juga Kak, karena aku punya power lebih. Nggak selalu untuk melupakan sesuatu.
0: Waduh, ya. Aduh setuju banget lagi. Setuju, setuju banget, sepakat ya kalau sekarang bahasanya. Sepakat gitu. Tapi menurut Karissa sendiri, move on itu yang kayak gimana sih Kak? Atau cukup dengan udah gak kepikiran atau harus ada pasangan baru? Atau gimana nih kalau POV-nya Karissa sendiri terkait dengan move on?
1: Kalau aku sih sesimpel tidak pikirkan luka-luka yang lama.
0: Oke. Okay.
1: Harus ada.
0: Gak harus, berarti gak harus ada pasangan baru kah?
1: Tidak perlu.
0: Kan ada juga ya orang yang kalau baru bisa move on gitu ya kalau misalnya punya pasangan baru gitu. Jadi gak harus ya Kak ya?
1: Tapi semua orang itu ada sih.
0: Iya betul.
1: Yang orang baru, ya it's okay. Asalkan jangan sedih.
0: Benar, benar, benar. Kalau dari sisi cowok nih, kalau menurut Kak Pako nih,
2: apa definisi move on?
0: Iya.
2: Udah bisa dibilang move on.
0: Kalau dari cowok nih gimana nih?
2: Kalau aku sih, kalau ditanya definisi move on, ketika kita upgrade diri kita dari yang sebelumnya ya. Itu bisa dibilang itu move on yang in a good way ya.
0: Betul, betul.
2: Jadi ibaratnya juga kita kalau pacaran kan gak mungkin lihat spion mulu ya kayak.
0: Betul.
2: Jadi kita harus lihat ke depan terus.
0: Jadi kalau misalnya kita lebih baik gitu ya, bisa aja mantannya nyesel nih.
2: Nah, itu dia.
0: Itu ya tujuannya juga ya. Oke, kalau dari Karissa, ada lirik yang paling favorit gak di lagu ini Kak?
1: Ada dong.
0: Yang mana tuh?
1: Itu di verse-nya. Sekarang lebih terima, tak semua bisa.
0: Oke, yang sorry Kak tadi putus Kak. Tidak terlalu terdengar.
1: Oke. Okay. Yang aku favorit tuh bagian awal.
0: Oke, okay, yang bagian awal.
1: Yang sekarang aku lebih terima, tak semua bisa aku.
0: Oke, okay. Yang bagian-bagian awal ya. Sebenarnya proses menulis lagu ini tuh berapa lama sih Kak? Cepat atau lama nih?
1: Kak, cuma sehari Kak.
0: Wow.
1: Workshopnya bareng teman-teman.
0: Berarti emang tiba-tiba ada ide gitu langsung jadi ya Kak ya? Sehari ya?
1: Iya.
0: Cepat banget sih Kak. Tapi emang kadang gitu ya kalau misalnya lagi ada ide gitu lancar banget gitu.
1: Karena sesuai pengalaman jadinya cepat.
2: Based okay. on true story.
0: Oke, okay, itu sih yang paling berperan ya, berperan besar adalah pengalaman nih teman bro dua. Jadi cepat nih kalau misalnya kita merasakan sendiri gitu ya teman bro dua. Tapi kalau biasanya Karissa sendiri, kalau yang lagu pertama itu juga cepat kah atau gimana?
1: Kalau yang itu aku tulisnya ditemani sama temanku lah.
0: Mm-mm.
1: Jadi dia yang nulis bukan aku.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke okay, jadi barengan ya nulisnya kalau lagu yang pertama. Tapi kalau yang terbaru ini adalah personal banget buat Karissa gitu teman produa. Kalau dari musik lirik. Video lirik yang udah di-upload di YouTube nih Kak, aku juga nonton. Itu konsepnya gemes-gemes banget. Itu idenya Kak Risa sendiri atau gimana nih Kak?
2: Itu idenya Risa itu.
0: Oke. Aduh, warnanya cute-cute banget. Sampai kapalku pun pakai pink juga ya.
2: Iya.
0: Tapi suka nggak kapalku didandanin kayak gitu?
2: Jujur itu pertama pengalaman pertama aku sih Kak. Pakai baju pink, terus kayak cerah-cerah gitu. Karena kan laki-laki normalnya kan kurang suka lagu apa warna-warna seperti itu ya. Cuman memang karena konsepnya juga bagus, jadi ya udah nggak mau kita harus ikuti maunya Risa juga.
0: Gitu. Betul betul betul. Cocok sih, tapi maksudnya nyambung banget sama Kak Risanya juga. Kalau joget-jogetnya tuh Kak Risa, itu koreonya dari Kak Risa sendiri atau gimana tuh?
1: Itu yang lari-lari aku.
0: Jadi emang cute banget Bang Produbat. Kamu yang penasaran tonton di YouTube ya Bang Produbat. Lucu banget videonya, kayak ya POV-nya cowok dan juga cewek gitu ya Kak, ceritanya di situ. Kalau kalau dalam produksi videonya sendiri itu sulit nggak Kak? Boleh ceritain dong.
1: Kalau video sih nggak ada yang sulit ya, karena terus memang aku juga sudah prepare dari lama.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi hari cuma ngeditnya memang karena aku masih sendiri, jadi aku ngedit.
0: Wow, Kak Risa sendiri yang edit?
1: Betul.
0: Waduh. Aduh. Tapi keren loh Kak. Jadi lebih personal juga nih, semakin personal ya, karena di edit sendiri sama Kak Risa nih teman pro 2. Kamu harus nonton deh pokoknya. Nih YouTube-nya Kak Risa ya.
2: Harus nonton. Karena sangat natural ya, ya videonya.
0: Iya betul-betul. Jadi pokoknya lucu banget deh teman pro 2. Coba deh kamu ke YouTube-nya Risa Paramita ya teman pro 2. Yes. Nanti kita bakal bacain juga ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya teman pro 2. Tapi kita mau jeda dulu. Nanti aku bakal balik lagi barengin Kak Risa juga Kak Pako. Tetap stay tune.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: balik lagi di Musik Live Chat ya, teman pro 2 berjaringan Sekar Wilderness Jawa Timur. Hari ini bareng sama Kak Risa dan juga Kak Pako, teman pro 2. Kak Risa dan Kak Pako, boleh share nih, kalau hari-hari tuh kalau nggak nyanyi tuh biasanya ngapain sih?
1: Bisa dulu kan?
0: Iya, boleh.
2: Dulu ya. Aku hari selama gak nyanyi pasti suka terus sama olahraga.
0: Oh, olahraga apa nih Kak? Kalau boleh tahu favoritnya?
2: Kalau aku lagi gym, aku lagi suka banget.
0: Apa Kak? Sorry banget, nggak kedengeran.
2: Kalau aku lagi aktif-aktifnya lagi, jadi aku suka banget.
1: Oh, gym.
0: Oh, nggak gym. Nggak tahu kenapa waktu bilang gymnya tuh nggak kedengeran.
2: Oh iya.
0: Oke, jadi waduh nge-gym juga ya teman pro 2, keren. Kalau Kak Pako biasanya ngapain kalau misalnya lagi gak nyanyi?
1: Aku cuma nyantai-nyantai dong sih kalau gak nyanyi. Karena kan kerjanya juga kan malam ya, jadi kita dunianya juga berbalik. Yang waktunya pagi orang kerja, kita malah tidur. Tapi kan malamnya kita kerja.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalkan libur-libur itu ya olahraga, seperti olahraga sih, kayak lari, main bowling.
0: Oke. Jadi karena kerjanya malam, jadi kalau siang tuh istirahat gitu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Menyimpan energi untuk nanti nyanyi. Bener. Di malam hari. Kalau dari hobi sendiri, kalau Kak Pakum kayaknya hobinya juga musik ya.
1: Oh iya.
0: Kalau selain musik ada gak Kak?
1: Main bowling.
0: Oh, oke. Jadi salah satu hobinya itu bowling nih teman pro 2. Kalau Kak Risa sendiri selain musik punya hobi apa nih?
2: Kalau aku dance biasanya.
0: Oh, oke. Dance biasanya maksudnya sendiri atau ada kayak ikutan klub atau apa gitu, Kak?
2: So far sendiri. Dulu waktu sekolah aku ikut sanggar. Dulu fokusnya ke
0: Oh, oke. Jadi makanya nggak heran nih teman pro 2 di video liriknya tuh Kak Risa juga banyak joget-jogetnya tuh di situ. Ternyata hobinya juga dance nih teman pro 2, nyambung makanya ya. Oke, kita ke pertanyaan di YouTube ya Kak ya. Ada dari at IQGH2526 new. Agak sulit nih ya. Mau tanya dong, kapan main ke Madiun? Waduh, boleh nih Kak main-main ke Madiun.
2: Iya, mau banget. Kapan ya kalau ada sana ya.
0: Oke, okay, siap. Berarti aku ajakin ke Pecel Madiun.
1: Gue enak tuh, bis.
0: Oke, okay, ada kemudian dari Nafis M9790. Kak mau tanya dong konsep videonya gimana Kak? Emang gemes gitu ya?
2: Iya, konsepnya gemes karena aku juga menggemaskan.
1: Oke. Juga menggemaskan.
0: Betul. Dari makeupnya ini aja udah menggemaskan juga nih teman pro 2. Pinky gitu. Kayaknya emang cewek kue gak sih? Istilahnya cewek tuh.
2: Karena kan laki-lakinya juga, laki-lakinya pengen yang cowboy gitu.
0: Oke. Oke, kemudian ada dari Aura Aira nih. Proyek ini apakah hanya single atau akan ke album ya? Planning ke depannya.
2: Rencana. Memang mau dibikin album atau cuman so far yang masih berjalan dulu.
0: Oke, aku doakan nanti cepat ya ke bikin albumnya buat Kak Risa. Kemudian masih dari Aura Aira, Risa kenapa milih genre ini? Kedepan apakah bakal terus collab atau bakal bikin yang sendiri nih?
2: Gimana Kak?
0: Kenapa memilih genre lagunya yang ini gitu? Kedepannya akan collab terus atau akan buat juga lagu yang sendiri?
2: Collab terus kan nggak ya, cuman sesuai kebutuhan lagu.
0: Oke. Okay.
2: Sama kenapa genre ini? Mungkin karena aku dari dulu ini.
0: Mm-mm.
2: Cuma baru berat.
0: Okay, jadi memilih buat yang enggak galau-galau doang gitu ya kak ya, mau yang coba yang baru gitu. Dari Amin Narsis nih Karisa, pertanyaannya kolaborasi dengan rapper setahuku enggak gampang gitu ya, gimana kalian punya chemistry sekeren itu? Mau Kak Paku dulu atau Kak Risa dulu nih?
1: Mungkin Risa aja sih yang jelasin sih. Kenapa dia bisa pilih saya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gimana sih?
0: Kenapa bisa punya chemistry sekeren itu gitu katanya Amin Narsis nih?
1: Karena mungkin sebelumnya juga kita udah sering manggung berdua ya, karena masih okay. Risa juga aku. Jadi mungkin chemistry itu terbentuk dari ketika kita manggung bareng itu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin buat orang cocok gitu.
0: Mm-mm. Udah, tapi BTW kalian nih temenan udah lama atau gimana sih?
1: Baru
0: 2
1: tahun ya saya.
0: Berarti kenalnya juga dari project musik ya?
1: Yap.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Yeah.
1: Musik jadi yang memasukkan kita.
2: Kalau ditanya kenapa keren, kenapa pakonya udah keren.
0: Oke oke. Okay, okay. Kemudian lanjut dari Agus, lagi menjamur genre hipdut ya. Kenapa Risa bikin lagu pop R&B? Gak pengen ngikut aliran yang saat ini tren gitu kayak hipdut. Kamu tertarik nggak kak?
2: Kalau tertarik, pasarnya ke situ.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kayaknya sudah banyak sampai nggak bisa diselamatkan. Mendingan kita cari lain.
0: Okay.
2: Daripada jadi fokus lah.
0: Okay, jadi sebenarnya agak-agak tertarik gitu ya teman pro 2, tapi kayaknya mau yang genre dia sendiri gitu teman pro 2. Oke. Okay. Next dari Dana Oke. Selain bermusik, apa yang jadi ciri khas dari Risa atau Kak Pako nih? Ada style atau ciri khas gitu dalam fashion misalnya? Kak Risa, ciri khas fashionnya ditanyain sama Dana Oke.
2: Kalau ciri khas sih, mm-hmm. ya seperti dia, aku selalu mm-hmm. berbaju colorful.
0: Oke. Okay.
2: Yang agak berbalik dengan Kak Pako ya.
0: Iya.
2: Dan aku suka banget memang kayak makeup warna-warni, mm-hmm. itu aku suka.
0: Oke, okay, jadi yang cheerful gitu ya, juga colorful nih teman pro 2. Kalau Kak Pako sendiri style
1: aku sih lebih ke earthtone sih, kan warna-warna earthtone, cowok bumi ya. Mungkin ciri khas aku di situ sama mungkin lebih fashion lebih ke Y2K gitu aku suka.
0: Okay.
1: Karena sesuai dengan mm-mm. genre kesukaan aku pop R&B.
0: Oke, okay. Jadi gitu. Yang warna kalem-kalem aja nih teman pro ya. Kalau Kak Pako berkebalikan ya sama Kak Risa. Jadi sampai didandanin pakai baju pink itu juga kayaknya pengorbanan
1: wow,
0: juga.
1: Itu hal sih.
0: Betul. Keren sih tapi ya, mencoba hal baru nih Kak Pako.
1: Iya.
0: Dari Aura Aira nih, keren Kak lagunya, aslinya broken heart tapi seru dan ceria. Dari Aura Aira. Kemudian, bisa dikatakan ceria tapi dalam hati sebenarnya galau kan ya? Betul gak nih kak, bisa dikatakan ceria tapi dalam hati galau?
2: Karena nulisnya udah punya pasangan baru, galau lagi sih.
0: Okay. Jadi udah lewat ya? sudah terlewati masa-masa galaunya, jadi tinggal dibuang aja lah itu si mantan gitu.
1: Dihempas.
0: Betul. Kemudian dari Agus, Karissa, suaranya soul R&B-nya dapat banget. Pertahanin Kak, keren sekali suaranya. Thank you ya Agus ya. Kemudian semua project ini apakah Karissa dan juga Paco kerjakan sendiri mulai lirik hingga masteringnya? Gimana nih Kak?
2: Kalau lirik ya, cuma melodi lagu itu ada pacarku sama sepupuku.
0: Oke, jadi kalau lirik nih dari Karissa sendiri, tapi untuk musiknya juga di kerjasama ya sama pacarnya Karissa dan juga teman-teman yang lain mungkin ya. Oke. Terakhir nih Karissa, karena lagunya ini lagu buat move on gitu ya. Ada pesan-pesan buat teman-teman Pro 2 mungkin yang saat ini sedang menangis karena masih belum bisa move on nih Kak.
2: Gimana Kak? Putus-putus.
0: Oke, ada pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi berjuang move on nih Karissa.
2: Yang masih belum move on ya?
0: Betul.
2: Ini khusus teman-teman Pro 2 cewek-cewek. Kalau yang cowok terserah. Sebenarnya perempuan itu galau karena laki itu makin digalau, makin senang. Jadi kita
1: wow.
2: Happy-happy aja di sendiri.
0: Oke. Ada sanggahan dari kaum Adam nih.
1: Kalau sih pesannya cuma satu sih Kak.
0: Apa tuh?
1: Don't trust too much, don't love too much, because that too can hurt you so much.
0: Waduh, sepakat banget lagi. Bener, kalau misalnya 100% nanti kita, kalau misalnya orangnya hilang, kita gak punya apa-apa. Bener, gitu ya.
1: Karena pada dasarnya kita gak bisa 100% berekspektasi sama manusia.
0: Bener. Setuju banget.
1: Kadang-kadang cewek tak selalu kayak gitu tuh. Ekspektasinya terlalu tinggi dengan pasangannya.
0: Betul.
1: Jadi si cowok merasa terbeban. Jadi cinta.
0: Oke, Karissa, next projectnya ada apa nih? Boleh di-spill.
2: Next project aku mau bikin lagi. Lagi workshop juga. Okay. Kali ini aku cek. Jadi buat teman-teman semua tunggu aja ya lagu aku.
0: Oke, siap. Ditunggu pokoknya karya-karya terbarunya dari Karissa. Kemudian Kak Paco, ada next project apa lagi nih?
1: Ada, nanti aku ada project lagi buat-buat lagu juga sama band aku, Pak, kalau aku.
0: Oke.
1: Jadi nanti ya tinggal dilihat aja lah. Buat okay. Teman-teman berdua, tapi jangan lupa ya, selalu dengerin lagu kita ya, Risa ya.
2: Iya. Di cover-cover kita boleh loh.
1: Boleh banget.
0: Oke. Boleh banget ya tuh Pro 2 yang mau cover-cover. Nanti tag aja ke Karissa dan juga Kak Paco mungkin ya, teman Pro 2.
1: Yep.
0: Oke. Thank you banget nih sudah meluangkan waktunya Karissa dan juga Kak Paco. Gak kerasa udah 1 jam kita yang ngobrol bahas tentang lagunya Karissa juga ya, yang collab dengan Kak Paco, yang ada rap-rapnya juga nih teman Pro 2. Thank you banget udah berbagi cerita, kemudian udah seru-seruan pokoknya bareng teman-teman Pro 2. Thank you banget juga yang udah gabung ya teman Pro 2 di YouTube, yang udah nanya-nanya juga. Dan thank you yang udah dengerin teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan juga RRI Jember yang sudah stay tune di Pro 2 tentunya. Dan buat Karissa dan juga Kak Pako, ditunggu karya-karya terbarunya ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya di lain kesempatan gitu ya Tuan Pro 2. Oke, okay, aku Anjani harus pamit ya Tuan Pro 2. Sampai jumpa di Music Live Chat MLC selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Jaga Malam masih nemenin kamu barengan Masan Hadi di sini. Pernah enggak sih kamu kalau misalkan pulang kerja atau pulang gawe pakai motor gitu sendirian, terus ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri teman berdua. Itu tuh kalau misalkan kita lakuin di tempat umum jatuhnya aneh, jujur aneh. Tapi ngomong sendiri atau self talk itu tuh sering dianggap aneh dalam dunia psikologi. Hal ini merupakan kebiasaan yang umum dan dapat membantu mengolah emosi, meningkatkan fokus, serta mendukung performa saat menghadapi tugas atau tekanan nih teman berdua. Karena itu banyak atlet profesional menggunakan kalimat sederhana seperti tenang, fokus, dan kamu bisa untuk mengerahkan pertandingan dan menjaga ketenangan sebelum bertanding. Jadi kayak menyemangati diri sendiri saat gugup atau stres bukan berarti ada yang salah nih teman berdua. Selama dilakukan secara positif dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, self-talk dapat menjadi strategi sederhana untuk membantu mengatur fokus atau emosi kamu teman berdua. Sama seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo beberapa pertandingan yang lalu, dia mengeksekusi penalti dan kameramen menangkap dia tuh ngomong bismillah gitu teman berdua. Jadi fokusnya ketata, terus abis itu kayak mungkin bagi si Ronaldo itu tuh sebuah ketenangan gitu ya.

0: ada ya. Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah. Apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakat,

mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

0: kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Untungnya hidup terus harus berjalan dari Bernadia teman berdua. Dan kita ngomongin soal the king, the good gitu ya. Good yang menurutku adalah Cristiano Ronaldo yang mengakhiri Piala Dunia 2026 dengan cara yang cukup pahit, yang mana Portugal harus kalah atas Spanyol dengan skor tipis 1-0 melalui gol akhir dari Michael Merino teman berdua. Dan meskipun begitu, CR7 sudah ikhlas jika harus mengakhiri perjalanan karirnya bersama timnas Portugal tanpa trofi di Piala Dunia. Dan menurut laporan dari akun X Center Goals pada Sabtu 18 Juli 2026, Cristiano Ronaldo berencana akan pensiun dari timnas Portugal setelah pertandingan UEFA Nations League melawan Wales yang dijadwalkan akan digelar pada 25 September 2026 mendatang di Jose Available Stadium berdua. Ya, Bang Dodo bro, gimana ya orang terkeren di dunia ini harus mengakui kesulitan tim lawan teman berdua dan pensiun dengan tanpa trofi Piala Dunia. Enggak apa-apa, yang penting Piala Dunia banyak, sepatu emas banyak di rumah. Udah kaya Bang Dodo, udah kaya, udah enak pensiunan abis ini, udah mantep dah pokoknya.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Jaga malam masih ditemenin Mas Hadi di sini ngomongin soal zaman-zaman masih sekolah teman berdua. Liburan panjang tuh tontonan kita zaman dulu, film-film box office yang emang jadi langganan. Apa sih film yang mobil ada matanya, Herbie ya? Herbie teman berdua, atau Home Alone teman berdua. Dan di scene Home Alone itu ada satu nenek-nenek yang emang job desk dia tuh ngasih makan burung. Ya selayaknya nenek-nenek di US umur 70 tahun teman berdua, ngasih makan burung, duduk di taman apa segala macam. Dan itu tuh jadi scene paling otentik teman berdua. Dan kabarnya artis bernama Brenda Fischer asal Irlandia yang dikenang sebagai Prigun Legi dalam film Home Alone 2 Lost in New York tahun 1992 meninggal dunia pada usia 81 setelah mengalami penurunan kesehatan. Dan kabar duka ini dikonfirmasi oleh agennya pada Jumat 17 Juli. Dan meski banyak penonton mengenalnya lewat karakter hangat yang membantu Kevin McAllister, Fischer ini memiliki karir yang jauh melampaui film liburan tersebut. Dan pada tahun 1990 Doi mencetak sejarah sebagai artis Irlandia yang pertama kali memenangkan Academy Award kategori artis pendukung terbaik berkat perannya sebagai ibu Kirsty Brown dalam film My Left Pool teman berdua. Dan selama lebih dari 6 dekade Brenda Fischer ini tuh membintangi puluhan film, serial televisi dan produksi teater teman berdua. Rest in Peace dan film Home Alone 2 ini jadi salah satu scene yang otentik dan pasti orang kenalnya si Brenda Fischer ini ya udah ibu-ibu di Home Alone aja teman berdua.

0: 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Oke, teman-teman berdua, habis ini bakal langsung aku spill topik jaga malam kali ini. Kira-kira mau ngobrolin soal apa? Ditunggu aja, pantengin terus di Instagram kita. Lihat Pro 2 Radio SBI atau di WhatsApp di 081980952 atau di RRI digital juga. Sabi banget teman Pro 2. Selanjutnya yang harus aku puterin buat kamu adalah lesung pipinya Raim Laude.

0: Kok akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Nomor 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Jaga malam teman berdua, nemenin kamu barengan Mas Anhari di sini di malam minggu ini teman berdua. Apakah kamu lagi di perjalanan menuju ke coffee shop bersama orang tersayang kamu, ataukah ke restoran favoritmu itu, atau kamu cuman bermalas-malasan di rumah teman berdua? Nah, kalau ngomongin soal bermalas-malasan di rumah, itu tuh sebuah parasit yang emang enak banget dilakukan ketika minggu pagi atau weekend-weekend kayak gini teman berdua. Dan kadang-kadang malas tuh boleh, tapi asal gak too much teman berdua. Nah kalau misalkan udah too much, kita tuh butuh tips cara melawan malas yang ampuh gitu teman berdua. Udah aku kirim question boxnya di Instagram di @berdua_rdsby atau di WhatsApp di 0819896052. Kalau aku sendiri, cara melawan rasa malas adalah tidak malas. Karena aku malas banget kalau di rumah teman berdua. Parah banget. Sesimpel buang sampah aja bisa nunggu 3 minggu 4 minggu teman berdua. Buang sampah aja tinggal, bukan yang ke tempat pembuangan akhir atau kayak gimana teman berdua. Jadi kan itu di rumah pada di packing-packingin tuh, pakai kresek apa segala macem. Nah, itu tuh tinggal buang ke depan rumah aja teman berdua, tenteng, buka pintu, buka gerbang, taruh samping, kelar sebenarnya. Tapi rasa malas itu yang membelenggu. Jadinya kayak ya udah nanti aja, nanti aja, nanti aja, akhirnya udah numpuk segala macam, susah sendiri. Itu siklus hidup anak 25 tahun yang ya di rumah sendiri. Ya udah deh, aku butuh tips kamu teman berdua biar termotivasi dan mungkin juga ngejadiin motivasi buat teman berdua lainnya. So di sini aja nama-nama yang pergi udah aku siapin dari Foreving spesial buat kamu.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

NPD dengan sempurnanya aku teman berdua udah aku puterin buat kamu. Dan kita masih ngomongin soal cara melawan rasa malas versi teman berdua. Nih coba kita bacain di WhatsApp seperti biasa. Ada Aditya yang enggak pernah absen kalau aku siaran. Jaelah pede banget, Bos. Kata si Adit, cara melawan malas adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya kita tidak lakukan di weekday. Seperti apa, Adit? Kalau aku sih, kalau ngomongin soal kegiatan yang gak dikerjain kalau weekday, ngepel. si pernah tuh ngepel. Pernah ngepel. Terus siram-siram bunga. Itu tuh kegiatan weekend doang biasanya aku lakuin. Sisanya mah udah diurusin adek aku teman berdua. Itu job desk dia gitu ya teman berdua. Dan mungkin itu tuh jadi sebuah kegiatan baru dan excitednya pasti akan muncul gitu teman berdua. Apalagi yang biasanya kamu seharian di kantor menghabiskan waktu untuk bekerja, akhirnya nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya udah, pilihannya adalah bermalas-malasan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya nggak kamu lakukan pas weekday. Contohnya adalah memasak. Nah, memasak nih penting, bukan penting ya, enak banget, seru banget. Aku tuh suka masak teman berdua, tapi makannya yang nggak terlalu. Nggak tahu ya. Kalau misalkan masak-masakan sendiri itu tuh malas aja, kayak udah nek dari awal gitu teman berdua. Tapi bukan masalah si rasanya nggak enak teman berdua, enak-enak aja gitu, bisa kemakan. Tapi bukan chef Juna juga gitu. Jadi kayaknya ya suka masaknya aja. Biasanya sih aku masak dikit, nanti buat sekiranya si kegiatan ini seru apa segala macam dicobain, terus makannya ntar aja gitu, nunggu benar-benar lapar dan gak ada pilihan selain makanan ini baru aku makan gitu teman berdua. Mungkin itu ya, Dit, thank you udah jadiin requestnya foto kita blur dari Sal Pliadi. Langsung aja disiapin habis ini. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Nanda. Katanya kalau aku bantu-bantu orang tua di kebun. Wah, lihat kebunku. Itu seru banget teman berdua. Bercocok tanam, menanam bengkoang, menanam wortel, apa segala macam. Itu tuh pasti gak akan kamu lakukan ketika weekday gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh jadi kegiatan yang emang seru banget gitu. Requestnya pengen diputerin lagunya Reality Club dengan Close to You alias Jauh teman berdua. Ya udah, foto kita blur dulu dari Salbiadi.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: aman pro 2, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita, anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Kita bergeser di Instagram teman berdua. Ada siapa di sini? Coba kita bacain. Dan siapa-siapa Mawar Aiko katanya jauhin HP dulu sih biar enggak main HP mulu. Jadi rajin beberes. Oh, HP tuh emang se ini ya. Kalau di makanan soto tuh kayak koya gitu. Kalau kagak ada dia kurang gitu tuh berdua. Jadi kalau misalkan kita udah scroll-scrollin TikTok atau Instagram gitu, itu tuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain itu dirasa mustahil banget teman berdua. Aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Jadi kayak udah nih semingguan berkegiatan kayak padat banget, terus abis itu ada kesempatan buat enggak ngapa-ngapain di rumah, ya udah scroll HP aja dari pagi sampai pagi lagi, bayangin. Ya malam tidur sih, cuman kayak jatuhnya kan enggak melakukan apapun gitu teman berdua. Requestnya pengen diputerin di ujung minggu, Mesa Hira, langsung aja disiapin buat kamu. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada MS Mia katanya ingat aja apaan? Ingat aja apaan, bro? Terus ada Yeni Lindawati katanya butuh teman yang menyemangati. Woi. Kadang-kadang yang menyemangati itu bukan teman aja, teman berdua. Dan kadang-kadang tuh melakukan aktivitas enggak butuh disemangatin juga. Ada yang butuh disupport langsung gitu. Jadi kamu melakukan kegiatan supaya tidak bermalas-malasan dengan teman kamu gitu, teman berdua. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke deh, langsung aja diputerin. Dan buat teman berdua, masih ada kesempatan buat kamu joinan di malam hari ini, di Jaga Malam. Caranya gampang banget, di Instagram kita di @pro2rdsby atau di WhatsApp di 0819896952. Lan telepon juga masih kita tungguin di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Jainan ya.

gak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Kita bergeser di Instagram teman berdua. Apakah tips-tipsnya masih ada? Lara Purnamasari katanya, assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring sama Will Smith dan Era Is Frail V. Dan lagunya udah aku siapin teman berdua, tinggal diputerin habis ini gitu ya. Dan selanjutnya dengan tips-tipsnya ada JC yang tampaknya telat joinan, biasanya gandeng mulu sama Adit gitu ya. Kalau doi tipsnya adalah selalu apa ini? Oh, selalu kebiasain buat bekerja dimanapun dan jangan biarkan tubuh kita berhenti. Oh, biar apa ini? Oh, soalnya dia sambil tapping teman berdua, jadi live tapping gitu dia maunya. Katanya biar jadi kebiasaan. Dan kalau misalkan kita berhenti atau gak melakukan sesuatu, katanya itu tuh gak baik juga. Jadi harus dibiasain buat melakukan sesuatu setiap harinya. Bener sih, orang yang emang apa ya, dari mudanya udah bekerja sampai tua, terus di masa tua disuruh selesai dan menganggur, pensiun gitu ya teman berdua, itu tuh bakalan gak bisa. Karena motorik tubuhnya udah merespon, ini badan harus gerak, nih harus beraktivitas nih. Dan kalau misalkan ngomongin kayak gitu, emang aku awalnya gak percaya teman berdua. Tapi setelah berjalan, bekerja terus 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang gitu teman berdua, ada kesempatan buat libur 2-3 hari aja udah gelisah banget. Jadi kayaknya harus bekerja deh. Rekasnya si Lawn 7 Memory Baik teman berdua. Malam minggu sambil dengerin memori-memori yang mungkin terselip di jok bagasi atau di lubuk hati teman berdua. Ada memori baik dari si Lawn 7, tapi kita puterin ada Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era, spesial buat kamu.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Oke, teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 8 malam sampai sekarang 22.54 ya. Dan habis ini ada more music yang bakal nemenin kamu 1 jam ke depan sampai nanti jam 12 malam, nemenin pulang kamu. Ayo kita cepat pulang, jangan mana-mana. Pokoknya jangan malam-malam pulangnya teman berdua. Besok masih ada hari. Kalau misalkan niat nongkrong sampai begadang juga jangan lupa vitaminnya. Ya udah, Mas Andi dipamit. See you next time and bye bye. Radio station BTSN 00.

Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan Suro dan juga Boyo atau Bajul. Nah, Persebaya ini pakai si Bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot Bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan Bajul Hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: redaktur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Sabtu 18 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Teman Pro 2. Selamat pagi untuk di edisi Minggu tanggal 19 Juli 2026 nih ya, Teman Pro 2. Akan mengikuti beberapa program di sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam nih. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music Teman Pro 2. So keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Biar pagi gak sepi, yuk stay aja. Di 95,2 Pro 2 FM, ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Saatnya Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Prancis menurunkan kapten Kylian Mbappe sebagai starter, sementara Inggris mencadangkan Jude Bellingham dan Harry Kane dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat pada hari Minggu. Bagi Mbappe, pertandingan ini menjadi kesempatan menambah koleksi gol demi memburu sepatu emas Piala Dunia 2026 sekaligus melampaui Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Laga ini juga menjadi pertandingan terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih timnas Prancis. Pelatih dengan berusia 57 tahun itu melakukan rotasi besar setelah Les Blues kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal. Berikutnya, 82, mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengungkapkan keinginan melatih tim nasional karena lebih sesuai dengan kondisi keluarganya saat ini. Menurutnya, melatih klub tidak memberinya waktu untuk bersama keluarga. Xavi belum kembali ke dunia kepelatihan sejak meninggalkan Barcelona pada Mei 2024. Ia dipecat setelah tim mengalami serangkaian hasil buruk dan menutup musim tanpa satu gelar pun. Meski demikian, pelatih berusia 46 tahun itu membawa Barcelona menjuarai La Liga pada 2023 dan Piala Super Spanyol. Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Lapor The Athletic pada hari Minggu. Rogers juga telah menyepakati kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Sementara tes medis dijadwalkan berlangsung pada hari Senin. Pemain berusia 23 tahun itu memang ingin bergabung dengan Chelsea. Kehadiran pelatih anyar Xabi Alonso dan proyek jangka panjang yang ditawarkan klub ini menjadi faktor utama di balik keputusannya. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan Rama nih untuk di Spada ya. Dan hari ini tuh simple aja dan sederhana saja. Kebanyakan nonton itu ya. Sumpah itu ketawanya kayak apa ya, kayak kondisinya kamu beli barang itu udah gak mikir gitu kan. Tapi anyway, untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2, aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi. Dan pastinya ada lagu-lagu yang enak banget ya sepanjang pagi hari ini di hari Minggu nih teman Pro 2. So, buat kamu ya yang lagi mau jogging atau mungkin lagi mau ke CFD, karena hari Minggu kan biasanya pagi-pagi itu di ke CFD ya, atau mungkin lagi dengerin di rumah lagi santai gitu kan, atau mungkin bersih-bersih rumah, gak apa-apa, aku masih menemani kamu sampai jam 10 nanti ini. So jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Karo Pro 2

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

Oke, teman Pro 2 untuk di pagi hari ini ya, aku ada seputar apa ya, kayak warisan dunia UNESCO ya yang terbaru nih. Dan juga ini menjadi kandidat daftar warisan dunia UNESCO. Ada Gunung Olympus nih ya, dan juga ini Yunani menjadi kandidat UNESCO World Heritage List daftar warisan dunia UNESCO. Nah, untuk proses untuk memasukkan Gunung Olympus ke daftar warisan dunia UNESCO itu telah berlangsung sejak 2014. Nah, gunung itu yang diselimuti salju ini masuk daftar sementara ya, tentative list, yakni langkah wajib untuk harus dilalui setiap nominator. Proses nominasi ini mencakup penilaian pendahuluan lalu pengajuan berkas nominasi lengkap, dan kemudian segala data akan dievaluasi selama 14 bulan oleh badan penasihat termasuk International Council on Monument and Site, ICOMOS, and the International Union for Conservation of Nature, begitu. Nah, konon Gunung Olympus ini adalah rumahnya para dewa Yunani kuno ya, dan juga tempat Zeus mendirikan istana usai menggulingkan Kronos, sang ayahnya sendiri. Di salah satu puncak Olympus itu yang rendah terdapat tempat suci terbuka yang dengan temuan tertua di era Helenistik nih, teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang suka apa ya, kayak Yunani kuno dan lain-lain gitu ya, teman Pro 2, ini cocok sih buat kamu misalnya mau mampir gitu kan ke Gunung Olympus. Namanya aja Gunung Olympus kan, Olympus kan adalah tempatnya para dewa Yunani ya, teman Pro 2. Ya begitulah. So, untuk di pagi hari ini ya, aku mau ngingetin kamu kalau misalnya kamu mau keluar di pagi hari ini, jangan kebut-kebutan ya, teman Pro 2, dan juga stay safety ya. Dan karena ini banyak banget para pelari dan juga ya ada yang berkompetisi juga ya di pagi hari ini, mungkin buat kamu hati-hati aja, jangan sampai kamu nyelendelereng gitu kan, tiba-tiba nabrak gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, dan juga kamu kalau misalnya di pagi hari ini jangan lupa sarapan ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya dirapel aja nanti ya, sampai di lunch. Lunch hari ini menunya simple aja dan sederhana aja. Yaudah, ini ada lagu yang teman-teman berdua buat kamu. Ada Khalid, In the Plain Sight, spesial buat kamu.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

Baik, teman Pro 2, untuk di hari ini ya, di pagi hari ini, gimana nih kabar kamu nih teman Pro 2? Karena hari ini adalah hari terakhir weekend ya, di hari Minggu nih biasanya nih teman Pro 2, apa sih yang kamu lakuin untuk di Minggu-Minggu kali ini nih? Spill lah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2, dan juga nanti di jam 8 seperti biasa ada Halu, hanya satu lagu nih. Dan juga nanti kita akan ngobrol di Open Topic, di Spada. So, aku mau ngingetin kamu juga, jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
0: Selamat pagi! Biar aktivitas semakin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM, di teman

0: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Hehehehe

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.